0: kasih. Baik, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Tetap di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
2: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta, artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Dilihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu, saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
7: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Jadi dua jaga deploy kardi gayi thi, dan hari ke dini Bihar me abhi 9 Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
12: State government decide karti, usai sahabse NDRF ki tim respond kar sake.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
15: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
16: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
18: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jangan lewatkan ya, pendengar, pada pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Disabilitas Bincang di RRI. Dan siarannya juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nanti ada Nafla Naura yang akan menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini dan di program Bincang di RRI ya, pendengar. Nanti ada dua narasumber yang hadir dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan juga dari Mitra Masyarakat Inklusif Bengkulu ya, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Esparman nomor 31 Padangjati Kota Bengkulu, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program Masat ya Priyar. Priyar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Provinsi Bengkulu yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang selama 1 bulan. Perpanjangan program tersebut berlaku hingga 30 September 2026 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu. Kebijakan perpanjangan diambil untuk memberikan tambahan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya tambahan waktu tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program pemutihan untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, mengatakan perpanjangan program diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebaik mungkin. Masih adanya wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah memberikan tambahan waktu. Dan menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar tidak kembali menunda

bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB tercatat sebesar 96,585 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tambahan waktu program pemutihan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diimbau segera mendatangi layanan pembayaran pajak kendaraan agar kewajibannya dapat diselesaikan sebelum program berakhir. Jadi diperpanjang per masih hingga bulan akhir September 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi tetap dapat menikmati camilan di sela waktu makan, asalkan jenis dan porsinya itu diperhatikan ya, pendengar. Pilihan terbaik itu makanan yang relatif rendah natrium serta kaya serat, kalium, magnesium, protein, dan lemak sehat seperti buah, sayuran, kacang tanpa garam, dan produk susu rendah lemak. Buah segar seperti pisang, jeruk, apel, pepaya, alpukat ini jadi pilihan sederhana untuk camilan sehari-hari. Buah dan sayuran merupakan sumber kalium yang dapat membantu mengimbangi dampak natrium terhadap tekanan darah. Sementara WHO merekomendasikan konsumsi setidaknya 400 gram buah sayuran per hari untuk orang yang berusia di atas 10 tahun. Pilihan berikutnya, kacang-kacangan tanpa tambahan garam seperti almond, kacang tanah, kenari atau kacang mete dan porsi secukupnya. Kacang ini termasuk kelompok makanan yang direkomendasikan dalam pola makan dietary approach to stop hypertension karena menyediakan protein, serat, magnesium, dan lemak sehat, tapi sebaiknya memilih produk tanpa garam agar asupan natriumnya tidak meningkat, pendengar. Yogurt rendah lemak tanpa gula berlebihan juga jadi alternatif camilan yang mengenyangkan. Produk ini bisa Anda padukan dengan potongan buah segar atau sedikit kacang tanpa garam sehingga mendapatkan kombinasi protein, kalsium, serat, dan berbagai zat gizi tanpa harus mengandalkan camilan kemasan yang biasanya lebih tinggi natrium. Camilan lain yang dapat dipilih pendengar seperti oatmeal, jagung rebus, atau ubi kukus tanpa tambahan garam dan saus tinggi natrium. Pola makanan dan sendiri ini menekankan konsumsi biji-bijian utuh, buah, sayuran, kacang-kacangan, serta produk susu rendah lemak sekaligus membatasi tinggi lemak jenuh, gula, dan natrium. Nah, bagi Anda penderita hipertensi, sebaiknya tidak memperhatikan makanan utama tapi juga camilan yang dikonsumsi sehari-hari. WHO merekomendasikan orang dewasa batasi konsumsi natrium hingga kurang dari 2000 mg per hari atau setara kurang dari 5 gram garam, sehingga keripik asin, makanan olahan, daging yang diproses, biskuit asin, mie instan, serta camilan dengan banyak penyedap sebaiknya dibatasi. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan sehat Anda ya pagi hari ini.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id ya, pendengar. Ini Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pentingnya sinergi dengan kejaksaan untuk pemberantasan karhutla, pendengar. Dan kali ini untuk informasi lengkapnya, ini kita akan hadirkan untuk Bengkulu pagi ini. Dan kita beralih terlebih dahulu, pendengar, ini Babinsa 40803 Kaur Tengah melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Karangdapo, Kecamatan Semidang Gumai. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki lahan kering dan rawan terbakar. Dalam patroli tersebut, Babinsa menyambangi sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi rawan karhutla. Selain memantau kondisi lahan, petugas juga memastikan tidak terdapat aktivitas masyarakat yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Babinsa juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan. Warga diminta untuk turut menjaga lingkungan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api. Selain melaksanakan pemantauan, Babinsa turut berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat setempat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi munculnya titik api di wilayah binaan. Pencegahan karhutla ini tanggung jawab bersama. Masyarakat diimbau terus menjaga kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Jadi stop juga bakar-bakar sampah ya, pendengar, di situasi sekarang. Karena jangan sampai terjadi peristiwa kebakaran, karena untuk Kota Bengkulu sendiri sudah beberapa kali ya terjadi kasus kebakaran ya, pendengar. Jadi tetap waspada untuk semua. Lebih baik pencegahan dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Ya, selamat pagi untuk kalian yang lagi menikmati kegiatan serunya pagi hari ini. Melakukan kegiatan olahraga atau mengerjakan hobi yang selama ini barangkali tidak Anda sempat lakukan gitu ya, Prayer. Nah, salah satunya itu adalah berkebun ya, Prayer. Nah, penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Mitra Masyarakat Disabilitas PMMI melaksanakan panen perdana sayuran hidroponik pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Sekretariat PMMI, dihadiri sekitar 50 peserta terdiri dari pengurus PMMI, LPPM Unihas, tim pengabdi, penyandang disabilitas, serta mahasiswa. Panen perdana ini merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian kepada masyarakat yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Program ini jadi upaya Universitas Profesor Dr. Hazairin SH memberdayakan penyandang disabilitas melalui keterampilan budidaya sayuran dengan teknologi hidroponik. Ketua Umum PMMI Irna Liza Yulia Stuti mengatakan kegiatan pendampingan bersama Unihas ini telah berlangsung intensif selama sekitar 4 bulan. Ia menyambut baik kerjasama ini karena memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan berkarya melalui bidang pertanian. Ketua LPPM Unihas Sri Rustianti mengapresiasi antusiasme para penyandang disabilitas dan mengikuti program tersebut. Ia berharap hasil panen jadi awal bagi peserta untuk semakin percaya diri, mengembangkan keterampilan, dan menghasilkan karya secara berkelanjutan. Ketua Tim Pengabdi PKM Irma Lisa Sri Danti mengatakan program ini dirancang untuk memberikan keterampilan sekaligus memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di bidang pertanian. Pendampingan ini diarahkan untuk memperkuat mental dan self-esteem peserta agar memiliki keyakinan terhadap kemampuan mereka. Salah seorang penerima manfaat sekaligus koordinator kegiatan hidroponik, Dedi Syaputra, menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdi, PMMI, dan Unihas atas program ini, dan ia mengaku awalnya ragu dapat menjalankan teknik budidaya hidroponik, namun pendampingan membuat prosesnya lebih mudah dipahami. Dan para peserta ini berharap program pemberdayaan ini dapat terus berlanjut, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilannya, dan berharap kegiatan hidroponik ini dapat membuka peluang usaha sehingga mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Itu tadi pendengar panen perdana penyandang disabilitas untuk budidaya sayuran hidroponik. Anda bisa baca informasi lengkapnya di rri.co.id dan siaran juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas?

0: berbasis tradisi?
1: Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rizka masih menemani ruang dengar Anda ya, pria untuk Bengkulu pagi ini. Semoga semuanya lagi tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yakinlah setelah badai gitu ya, atau setelah hujan, itu ada pelangi yang akan hadir, pendengar. Nah, kali ini untuk Anda yang akan siap-siap berbelanja, ada biasakan membawa tas belanja sendiri ya, pendengar. Ini untuk mengurangi sampah plastik. Penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas belanja ini dapat menambah jumlah sampah yang harus dikelola. Membawa tas belanja dapat digunakan kembali, ini salah satu kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik sekali pakai. Penelitian mengenai penggunaan tas belanja guna ulang yang diterbitkan dalam jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen oleh Institut Pertanian Bogor. Penggunaan tas belanja guna ulang ini salah satu bentuk perilaku pro lingkungan yang perlu didorong untuk membantu mengurangi sampah plastik. Penelitian Ludini Volva dan Jamjo Jamaludin juga mengkaji peran sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat terhadap penggunaan tas belanja guna ulang. Nah, membawa tas belanja sendiri ini dapat dimulai dengan kebiasaan sederhana, pendengar, misalnya menyimpan tas lipat di kendaraan atau di tempat yang mudah terlihat sebelum pergi berbelanja. Dengan cara ini, kemungkinan lupa membawa tas ketika berbelanja dapat dikurangi. Tas yang digunakan sebaiknya cukup kuat, praktis, mudah dibersihkan agar dapat digunakan berulang kali. Nah, untuk membawa bahan makanan, kebersihan tas juga perlu diperhatikan, pendengar, sehingga tasnya tetap layak digunakan dan tidak menjadi tempat menumpuknya kotoran. Dan kebiasaan membawa tas belanja ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Gunakan tas guna ulang hanya sekali tentu tidak memberikan manfaat yang sama ya dengan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas setiap kali berbelanja. Kalau zaman dulu tuh kita ibu-ibu menggunakan tas keranjang, ini masih bisa digunakan ya, pendengar. Barangkali bahannya saja yang mulai bergeser, kalau dulu dari bambu gitu ya, bila bambu, sekarang dari sintetis gitu ya, pendengar. Tapi fungsinya tetap sama untuk membawa belanjaan dari kita belanja di pasar gitu ya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
3: Apa literasi sih? Yes.
5: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat pagi, pendengar Cek Fakta, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denis Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Dan informasi Cek Fakta tadi pendengar kami kutip dari Webcomdigi.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Kementerian Kehutanan bersama unsur gabungan memperketat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, ground check, patroli, mopping up, water bombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan pencegahan dan pemantauan di wilayah prioritas. Berdasarkan siaran pers Kemenhut pada 28 Agustus 2026 dari pemantauan Siponggi Kemenhut bersumber dari satelit NASA Terra Aqua SNPP dan NOAA 20 hingga Kamis 27 Agustus 2026 pukul 21:14 waktu Indonesia Barat, itu terdeteksi 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Pemerintah menegaskan temuan satelit tersebut tetap memerlukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kebakaran aktual. Berdasarkan data satelit Terra Aqua pada 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terutama terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik, Kalimantan Barat 128 titik, Sumatera Selatan 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Sementara pada kategori tingkat kepercayaan menengah terpantau 4.358 hotspot di Kalimantan Tengah, 1.787 di Kalimantan Barat, 1.037 di Sumatera Selatan, 825 di Kalimantan Selatan, 183 di Riau, dan 60 di Jambi. Tim Manggala Agni Kemenhut bersama TNI AL, TNI AD, dan Polri ini bahu-membahu melakukan pemadaman darat di berbagai titik rawan yang sulit dijangkau. Berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari keterbatasan pasokan air hingga keringnya lahan gambut diatasi dengan strategi penyiraman estafet dan mobil tangki. Pendengar, upaya pemadaman darat turut disokong secara maksimal melalui pengerahan puluhan unit helikopter untuk melakukan pengeboman air serta patroli udara rutin. Dan Kemenhut mengimbau masyarakat untuk tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta memperhatikan informasi kualitas udara, kondisi lingkungan dari instansi berwenang, serta mengurangi aktivitas yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Dan informasi atau laporan terkait Karhutla ini pendengar bisa Anda sampaikan melalui posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704-618 atau di WhatsApp-nya 081-31-00-35000 atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id. pendengar, dan untuk informasi tadi bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, terima kasih ya masih di rri.co.id. Kali ini kita punya informasi, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi bukti identitas hukum seorang sejak lahir. Namun keterangan yang tercantum dalam akta kelahiran ini dapat berbeda sesuai kondisi kelahiran serta status perkawinan orang tua. Nah, salah satu kondisi yang paling umum, anak yang lahir dari perkawinan sah dan telah tercatat secara resmi dan pencatatan ini, akta kelahiran dapat memuat nama ayah, nama ibu, itu berdasarkan dokumen perkawinan yang menjadi dasar pencatatan. Berbeda dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau perkawinannya belum tercatat. Nah, dan kondisi tertentu, pendengar, pencatatan kelahiran ini dapat dilakukan berdasarkan keterangan ibu, sehingga nama ibu dapat dicantumkan dalam akta kelahiran sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Ada pula kondisi ketika perkawinan orang tua sah menurut agama tapi belum tercatat secara resmi oleh negara. Dalam situasi itu, nama ayah dapat dicantumkan dalam akta kelahiran dengan keterangan perkawinan orang tua belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, anak yang ditemukan atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya ini tetap dapat memperoleh identitas hukum. Pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar anak tetap memiliki dokumen kependudukan. Perbedaan pencatatan tersebut menunjukkan akta kelahiran tidak sekedar mencatat tanggal dan juga tempat lahir seseorang, tapi dokumen ini juga bagian dari administrasi kependudukan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi keluarga, serta pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Dan pendengar, temukan informasi lainnya, berita hanya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan sudah bersiap-siap rekan Nafa Naura Salsabila yang akan menemani. Dan nanti pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan dialog bincang di RRI, dialog disabilitas. Pendengar, nanti Anda bisa tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu dan bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store, pendengar. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali Nafla kembali hadir menemani siang Anda dalam bincang di RRI. Dan pendengar, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, yaitu Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Nah, pada bulan Juli 2026, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD virtual sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan yang diterbitkan pada 2 Juli 2026. Nah, regulasi ini pendengar menjadi salah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lalu sejauh mana sih peran KPD ini bagi penyandang disabilitas dan apakah KPD ini tuh nantinya benar-benar dapat berjalan efektif dan juga memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan dalam tema Kartu Penyandang Disabilitas Bukan Sekedar Identitas. Nah, sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 pendengar Bapak Voltesen, Kabid Rehsos Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dan Bapak Yogi Nopriyadi Difabel Fisik. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya hari ini? Baik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam perbincangan siang ini melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di 0736732195. Dan Anda juga bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin sebelum mengenal lebih jauh tentang kartu penyandang disabilitas ini, mungkin ke Pak Voltesen dulu, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu, Bapak. Nah, sebenarnya apa sih, Bapak, tujuan diterbitkannya Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD ini?
1: Baik, terima kasih seluruh pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Kami sebagai narasumber dalam rangka lahirnya PP 31 tahun 2006 tentang bagaimana kita apa yang disampaikan tadi bahwa untuk menunjukkan diterbitkan KPD, ya tujuannya ya sebagai tanda pengenal resmi. KPD adalah merupakan sebagai tanda resmi untuk mendukung pemenuhan hak-hak disabilitas dalam rangka mengakses seluruh layanan yang ada. Itu yang paling pokok pertama diterbitkan oleh KPD, oleh pemerintah.
0: Nah, sebenarnya kan kita juga udah ada KTP juga kan ya, Pak, sebagai kartu identitas. Nah, jadi apa yang kemudian ingin dibedakan atau mungkin diperkuat melalui kehadiran KPD ini?
1: Sebenarnya yang diperkuat oleh KPD ini ya, adalah salah satunya dengan lahirnya PP 31 adalah konsensi. Konsensi 20% dari apa yang dimuat di dalam PP tersebut. Kenapa layanan disebut? Karena itu kemudahan-kemudahan. Jadi kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan proses pelayanan yang ada di Pabel itu sendiri. Nanti mungkin salah beberapa item yang layanan yang mereka termasuk di dalam konsesi tersebut. Tapi yang terpenting di dalam KPD itu adalah merupakan sebuah lahirnya sebuah PP 31 itu. Itu sebenarnya KPD itu ada tercantum di dalam pertama kali dalam NIK KTP itu sendiri. Artinya tidak ada akan ada misalkan sebuah perbedaan antara KTP dengan KPD itu sendiri. Karena maksudnya kita melihat dari dia adanya tidaknya KPD itu berdasarkan NIK itu sendiri. Itu untuk sementara itu.
0: Oke. Nah, mungkin setelah mendengar penjelasan dari Pak Voltesen juga mengenai tujuan KPD juga, dan juga kalau misalnya saya ingin melihat dari sisi penyandang disabilitas ke Pak Yogi nih, gimana sih tanggapan Pak Yogi sendiri dengan kehadiran Kartu Penyandang Disabilitas KPD ini yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 1 terkhusus di Provinsi Bengkulu, Mbak. Ya, terkait dengan penjelasan dari Bapak Voltesen tadi, Kabid Rehsos dari Dinas Sosial Provinsi, Nah, terkait diluncurkannya dengan KPD yang baru kata Pak Poltesen tadi, di mana PP 31 tahun 2026 itu hal yang bagus sih bagi kami kawan-kawan di Pabel, di mana setidaknya melalui KPD itu sebagai identitas kami sebagai di Pabel, di mana ragam di Pabel itu banyak sih Mbak, bukan fisik aja kan, di mana perlu kita ketahui juga di Pabel itu ada di Pabel sensorik, intelektual, mental, ganda. Jadi untuk cara pengenalan kawan-kawan di Pabel itu, kalau yang fisik oke, dia cukup melihat dari apa keterbatasan kawan-kawan, apakah mereka seperti kendala di tangan ataupun di kaki, jadi cukup melihat di sana. Tapi kalau kita lihat kawan-kawan intelektual ataupun mental itu, kita lihat sih badannya tinggi nih, besar tinggi kan. Tetapi setelah kita dekat ataupun ngobrol, dia mempunyai keterbatasan. Jadi cukup jelas sih penjelasan dari Bapak tadi terkait dengan KPD tadi, memang sangat bagus untuk kawan-kawan di Pabel.
0: Berarti memang selama ini memang ada kebutuhan juga untuk identitas khusus seperti KPD ini ya Pak? Betul. Nah, berarti dari sisi penyandang disabilitas itu kan persoalannya bukan hanya soal punya identitas aja, tapi bagaimana identitas itu kemudian bisa mempermudah mereka mendapatkan haknya juga. Nah, ke Pak Poltesen, kalau kita melihat sejarahnya, gagasan mengenai KPD ini sebenarnya ternyata sudah cukup lama ya Bapak? Terkait KPD ini telah diwacanakan sejak lama ketika UU nomor 8 tahun 2016 diterbitkan, tetapi baru terrealisasi di tahun 2026 ini. Nah, kalau dihitung jedanya juga 10 tahun sejak diterbitkannya UU nomor 8 tahun 2016. Nah, kenapa sampai menunggu selama ini, Bapak?
1: Dari Undang-Undang 8 tahun 2016 itu lebih kurang satu dekade, 10 tahun. Sebenarnya dari di situ dijelaskan bahwa karena undang-undang itu kan sifatnya masih umum, belum operasional, makanya dia diatur melalui PP 31 tahun 2006 ini. Di situ sudah jelas nampak operasionalnya. Jadi turunan-turunan dari undang-undang tersebut, maka lahirnya PP 31. Kenapa demikian tadi dijelaskan bahwa itu terlalu lama. Dari sisi yang telah dijelaskan kemarin pada Kementerian Sosial bahwa satu rumitnya, jadi rumitnya proses verifikasi data di lapangan terhadap validasi data yang benar-benar betul-betul dibutuhkan sesuai dengan basis data yang ada di DITISEN. Jadi itu satu, artinya rumitnya sebuah data yang harus valid sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian dilakukan pembentukan data nasional dari turunan PP tadi untuk lebih memfokuskan validasi data yang adanya DNPD. Dari DNPD tadi nanti kalau turunan dari PP itu, baca dari PP itu, DNPD nanti akan berkesinambungan terbitnya KPD. Jadi tidak serta-merta begitu karena prosesnya sangat panjang dan rumit, sehingga nanti data di lapangan betul-betul valid yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya kaum-kaum di Pabel.
0: Berarti memang tantangannya juga ya Bapak, rumitnya data itu sendiri. Nah, kalau dari sisi teman-teman di Pabel sendiri nih, Pak Yogi, selama 10 tahun itu kan, apakah pernah ada pembahasan atau harapan agar sistem ini juga, identitas ini juga secara khusus bisa membantu mengakses hak-hak penyandang disabilitas? Nah, menurut Pak Yogi sendiri, apakah kehadiran KPD ini sekarang memang sesuatu yang sudah lama ditunggu oleh teman-teman di Pabel?
2: Iya, bicara terkait dengan kartu penyandang disabilitas, memang udah dijelaskan sama bapak tadi kan, Bapak Tesen, itu terkait dengan undang-undang penyandang disabilitas. Memang PP nomor 31 tahun 2026 itu memang turunannya dari undang-undang penyandang disabilitas. Nah, memang terkait dengan KPD juga, untuk kawan-kawan tuh sebagai alat untuk mengakses, kata Bapak tadi, bukan konsensi aja potongan, tetapi alat untuk mendorong hak kawan-kawan ataupun layanan kawan-kawan di Pabel, seperti di pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan, yang kan ada 9 sektor konsensi itu untuk kawan-kawan di Pabel. Itu aja.
0: Oke, nanti kita ngomongin tentang 9 sektor ini. Kalau misalnya, tadi kan kita juga udah jelasin soal tujuan dan juga prosesnya sampai adanya KPD ini. Nah, manfaatnya apa aja sih Bapak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas ini dari KPD ini sendiri, Pak Poltesen?
1: Sebenarnya manfaat itu sangat banyak sekali. Yang pertama, terima kasih kepada pemerintah pusat untuk kepedulian terhadap kawan-kawan difabel. Karena di sana sangat banyak sekali, sebagaimana telah dijelaskan oleh Bung Yuki tadi, itu ada 9 sektor yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan difabel. Di samping juga konsensi yang sudah dijelaskan di dalam PP 31 itu sendiri. Jadi manfaat itu sebagai bukti identitas yang pertama itu betul-betul memang bukti resmi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kawan-kawan difabel. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan saya itu akses sektor. Seluruh 9 sektor tadi di sebelah Kemang Yudi tadi. Satu sebagai kartu resmi, kemudian akses sektornya. Kemudian yang ketiga, salah satu untuk mencegah kerentanan sosial. Jadi kawan-kawan difabel itu dapat tercover ya dengan adanya lahirnya KPD ini, oleh meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan sosial itu sendiri yang diluncurkan oleh pemerintah pusat.
0: Berarti memang dari katanya kan juga ada konsesi potongan harga 20% di 9 sektor layanan publik juga tadi kan. Nah, kalau menurut Mas Yogi sendiri ini kan sudah cukup memberikan solusi juga KPD ini terkait pemenuhan hak difabel. Atau ada nggak sih harapan lebih jauh terkait manfaat yang diberikan oleh KPD ini selain manfaat konsesi sendiri?
2: Ya, menurut saya Mbak, terkait dengan KPD, ya memang ada 9 konsesi kan, potongan ataupun diskon. Ya, tapi yang lebih pentingnya itu di 9 sektor itu, yang penting ketika kawan-kawan difabel memiliki KPD itu, mereka dimudahkan ketika mengakses layanan. Seperti ya kesehatan, mendapat potongan ataupun diskon dari pelayanan puskesmas ataupun rumah sakit. Di sektor itu juga di pendidikan. Nah, cukup dengan kartu itu, kawan-kawan yang ingin mendapatkan beasiswa cukup melihatkan ataupun memiliki KPD gitu. Jadi menjadi bahan dasar ataupun rujukan untuk kawan-kawan yang difabel memiliki KPD. Jadi sangat penting untuk kawan-kawan itu memiliki KPD.
0: Nah, 9 sektor itu apa aja sih Pak Poltesen selain kesehatan juga pendidikan?
1: Jadi salah satunya tadi yang disebutkan Bung Yudi ada kesehatan, kemudian ada lagi transportasi, ketenaga kerjaan, wira swasta, kemudian pariwisata, kebudayaan, olahraga dan lain-lain. Itu kan merupakan sebuah fasilitas yang diamanatkan oleh PP tersebut. Seperti transportasi itu salah satu kemudahan. Kemungkinan kawan-kawan difabel sumpah dengan ada konsensi tersebut minimal 20% tadi dalam diamankan dalam PP tersebut, kawan-kawan sudah terbantu.
0: Iya.
1: Di bidang transportasi saja, satu contoh aja ya. Mereka misalkan mau naik bus atau naik pesawat. Itu kan diberikan kemudahan-kemudahan, layanan-layanan yang sudah ada sehingga mereka merasa merupakan keterlibatan mereka dapat dinikmati oleh mereka-mereka itu sendiri.
0: Nah, kalau tadi kita berbicara soal manfaat itu juga tadi Pak, tentu juga ada satu hal yang menjadi dasar yaitu data. UU ini kan, KPD ini kan juga lahir dari UU yang tadi juga karena rentang 10 tahun kan juga karena rumitnya sebuah data ini Pak. Karena kartu ini juga nggak bisa diberikan kalau penyandang disabilitas ini belum masuk ke dalam pendataan. Nah, gimana sih langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Bapak untuk memastikan semua penyandang disabilitas ini memiliki KPD dan juga mendapatkan manfaat dari KPD ini sendiri? Karena masih banyak juga dari mereka yang tidak terdata sebagai penyandang disabilitas di data nasional Bapak.
1: Baik. Berbicara dengan KPD, kartu penyandang disabilitas, kemarin kita sudah ada sosialisasi oleh Kemensos, diikuti oleh beberapa elemen-elemen masyarakat, termasuk dari yang konsen terhadap difabel itu. Kita lihat itu bahwa untuk penyandang disabilitas belum sepenuhnya si Indonesia itu terjangkau.
0: Iya.
1: Cuman kan basis data sementara yang dikeluarkan oleh Kemensos itu akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah atau unit sektor terkait, sehingga pada saat nanti pemenuhan itu akan jelas nampak berapa jumlah difabel yang belum mendapat kartu tersebut. Salah satu contohnya kemarin kita pernah Zoom meeting dengan pihak Kemensos itu, data yang sudah masuk itu sudah di ini sekitar 4 jutaan. 4 jutaan difabel, masih banyak yang masih belum. Namun dengan belum terbitnya KPD oleh yang teman-teman kita difabel itu, kemarin di dalam PP juga dimanakan bahwa teman-teman belum mendapatkan itu bisa mendapatkan konsensi atau kemudahan pelayanan tersebut dengan menunjukkan kartu difabel dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau dinas terkait, ya artinya paskes dari paskes itu bisa digunakan untuk sementara. Nanti untuk mendapatkan itu nanti kita bisa lihat apakah saya dapat atau belum, dicek bansos bisa dilihat nanti. Kalaupun nanti belum dapat bisa mendaftarkan diri melalui situs yang sudah resmi yang disampaikan oleh Kemensos kemarin.
0: Berarti buat pendengar yang mungkin belum terdata ada sanak familinya yang sebagai penyandang disabilitas, berarti mereka datang mendaftarkan diri juga dapat, dan juga pemerintah apakah juga melakukan pendataan secara aktif, Bapak?
1: Jadi untuk pendataan itu nanti bisa langsung mengakses yang situs yang sudah disiapkan. Nanti pun kalaupun belum, mungkin teman-teman juga di Babel mungkin ada kekurangan seperti smartphone-nya mungkin belum mempunyai, bisa dibantu lewat teman-teman semua yang pendamping-pendamping yang ada di daerah-daerah masing-masing.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ke Pak Yogi nih, kalau soal pendataan ini di lingkungan teman-teman difabel di Bengkulu, apakah masih banyak yang belum terdata atau mungkin belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan pengakuan sebagai penyandang disabilitas ini, Mas Yogi?
2: Ya, jadi masalah besar, Mbak. Ya, terkait dengan data tadi. Memang setiap layanan ataupun anggaran itu ya yang utama kan data. Di mana juga untuk nasional di DNPD tadi, data nasional penyandang disabilitas itu baru tercatat 4 juta ya. Sedangkan untuk kita di Provinsi Bengkulu ataupun Kota Bengkulu ya kesusahannya di pendataan, Mbak. Tapi alhamdulillah ya saya juga aktif juga di pendampingan kelompok disabilitas kelurahan, Mbak. Di mana kami MMB juga itu ada 3 dampingan untuk di kota itu melalui ya salah satu program kami pendataan. Jadi setidaknya terbantulah pemerintah daerah itu dengan program itu, Mbak. Jadi kawan-kawan yang dulunya belum terdata ataupun belum ada datanya di kelurahan seperti di kami Sawah Lebar itu, alhamdulillah data kawan disabilitas itu sudah ada. Dan data itu berdasarkan ya real, Mbak, valid. Ya, karena yang kami data itu melalui enumerator. Jadi kami langsung ketemu sama difabelnya ataupun keluarga difabel gitu, Mbak. Jadi kesusahannya hal terbesar itu ya dari data dulu sih.
0: Iya, betul. Rumitnya data, sebuah data. Nah, berarti persoalan pendataan ini juga berkaitan juga dengan sosialisasi, dan Bapak Voltesen juga tadi ngomongin soal sosialisasi. Nah, sejauh ini Bapak sosialisasinya dilakukan melalui jalur apa aja, Pak?
1: Untuk sosialisasi karena ini kan kita barang baru, Mas Yogi, PP31 memang sangat cepat sekali. Kemarin kebetulan kita 2 minggu yang lewat kita Zoom meeting Kemensos Indonesia. Mungkin perangkat ini setelah dengan layarnya KPD ini ya, pemerintah daerah segera menyambut atau sektor-sektor lain, artinya kita berkolaborasi. Baik pemerintah daerah, BUMN, kawan-kawan di Pabel, yang penggerak-penggerak, yang itu kan secepatnya kita lakukan sosialisasi. Karena kenapa? Dari bukan kartu saja kita harus mendapat kartunya saja, bagaimana layanan diambil dari 9 sektor itu sendiri. Apakah dari perusahaan atau BUMN atau pihak-pihak yang ketiga swasta sudah bisa menerima seperti itu? Nah, perlu adanya layanan kan? Bagaimana nanti setelah KPD semua Bang Yogi sudah dapat KPD, seketika dia mau naik pesawat seperti apa?
0: Iya,
1: nah, itu yang penting sekarang. Betul. Bukan teori-teori yang ada di PP 31 saja. Masyarakat di Papua butuh yang seperti apa yang di lapangan kan? Seperti dibilang Mas Yogi tadi, seketika saya sakit, kartu yang digunakan tuh sehat, kartu KPD itu berapa persentase, gak bagaimana, seperti apa kan?
2: Iya, betul-betul.
1: Kemudian dari olahraga, dari wisata dan lain-lain, seperti itu. Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, itu kepada kawan-kawan di Pabel, jangan nanti mereka kebingung kan dengan lahirnya itu KPD ini. PP 31 2005 ini lahirnya KPD ke, jangan sampai kita membingungkan kawan-kawan di Pabel kan. Itu segera mungkin saya sosialisasi baik dari mitra-mitra dari Kemensos, kemudian di sini juga ada Sentra Dharma dan Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota. Itu segera mungkin untuk dilakukan sosialisasi. Di samping teman-teman yang belum mendapatkan ini, perlu ada rujukan, perlu ada pendampingan seperti Bang Yogi tadi. Seperti apa sih kawan-kawan yang tidak punya smartphone, mohon maaf, tidak punya smartphone, gimana cara pendampingan kepada mereka kan? Nah, itu yang lebih yang penting lagi. Tapi yang terpenting di dalam lahirnya PP 31, adanya KPD ini, konsesi 20% ini, bagaimana kawan-kawan di Pabel itu bisa langsung menikmati. Hanya bukan sekedar teori-teori yang dilaksanakan. Seperti itu Bang Yogi kan?
2: Betul-betul.
0: Nah, itu. Berarti memang harus ada kolaborasi juga ya Bapak, dari pemerintah dan juga organisasi-organisasi di Pabel ini. Jadi informasinya juga nggak hanya berhenti di tingkat pemerintah aja, tapi juga benar-benar sampai kepada mereka yang memang membutuhkan. Nah, kalau dari sisi teman-teman di Pabel sendiri nih Pak Yogi, apakah informasi mengenai KPD ini emang sudah cukup terdengar sebelumnya?
2: Ya, untuk kalau dari undang-undang kami yang biasa kami materi atau pembahasan kami di undang-undang nomor 8 tahun 2016. Nah, untuk terkait dengan KPD ini termasuk baru karena dikeluarkan Pak ya di bulan Juli. Tanggal 2 Juli 2026. Itu hal baru sih untuk di Provinsi Bengkulu. Apa juga terkhusus Kota Bengkulu ya kan. Nah, yang setahu saya Mbak, ketika kami pengen akses ya, kawan-kawan di Pabel ingin akses contohnya di puskesmas saja Mbak, itu belum ada yang menandai benar untuk kawan-kawan di Pabel. Nah, pernah saya, pengalaman saya pribadi Mbak, saya ingin berobat kan di puskesmas, itu kartunya cuma dibedakan seperti karton itu Pak, seperti warna pink kayak gitu, jadi belum ada penanda benar gitu kan. Jadi ini hal terbaru. Mungkin manfaatnya kedepannya ya lebih bagus sih untuk kawan-kawan di Pabel. Jadi nggak susah ketika kan ingin menjangkau suatu layanan gitu Mbak.
0: Berarti memang memudahkan juga. Nah, sosialisasi KPD ini menurut Mas Yogi sendiri, cara apa sih yang paling efektif untuk sampai ke semua penyandang disabilitas?
2: Ya, setidaknya yang punya kewenangan pemerintah daerah, seperti apa ya, Dinas Sosial Pak ya. Ya bisa sosialisasi dengan kami organisasi ataupun lembaga ataupun kelompok-kelompok disabilitas yang ada di Kota Bengkulu Mbak. Nah, melalui dari lembaga ataupun kelompok itu bisa kami membantu pemerintah daerah itu ya, ya contohnya di kelurahan, kelompok disabilitas kelurahan bisa kami sampaikan melalui grup ataupun langsung ke di Pabel sendiri terkait apa ya fungsi dan kemanfaat dari KPD itu sendiri. Jadi perlu kolaborasi antara dinas terkait dengan ya lembaga-lembaga, lembaga-lembaga yang bernaung di advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas.
0: Berarti memang perlu kolaborasi lagi. Nah, sejauh ini kita juga udah membahas tujuan KPD, manfaatnya, dan juga persoalan pendataan dan juga sosialisasi. Namun tentu memiliki kartu juga belum cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana KPD ini benar-benar digunakan di lapangan tadi seperti yang dijelaskan Pak Voltesen, dan apakah layanan publik di Bengkulu juga sudah siap memberikan hak yang melekat pada kartu tersebut. Dan kita akan membahasnya setelah jeda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

Sargat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama kami di Bincang di RRI, pendengar. Dan masih bersama Nafla dan masih bersama narasumber kami juga, Bapak Voltesen Kabit Resos Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Bapak Yogi Nopriyadi di Fabel Fisik. Dan pendengar yang ingin bergabung dalam perbincangan siang ini juga masih bisa menyampaikan pertanyaan maupun tanggapannya melalui WhatsApp di 08117307079 atau di telepon di 0736732195 atau mungkin langsung komentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin kita lanjutin perbincangan kita pagi ini. Mungkin ke Pak Voltesen lagi, sekarang kita juga bicaranya lebih spesifik mengenai kondisi di Bengkulu ini, Bapak. Walaupun baru KPD ini juga baru diluncurkan juga. Nah, apakah di Bengkulu ini sendiri Bapak sudah dapat digunakan KPD ini dan juga apakah sudah merata untuk aksesnya, misalnya untuk layanan kesehatan, apakah bisa diakses konsesinya di semua faskes yang ada di Bengkulu, Bapak?
1: Baik, terkait dengan KPD tadi. KPD ini sebenarnya KPD virtual kan, yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan masyarakat Provinsi Bengkulu, karena kita baru lahirnya PP ini dan baru dilaksanakan sosialisasi oleh pihak Kemensos lebih kurang 2 minggu yang lalu, secara basis data, by data, juga kita belum begitu paham berapa jumlah di Pabel, kaum-kaum di Pabel sudah mengakses dan mendapatkan KPD virtual ini. Satu. Yang kedua, untuk pelaksanaan setelah mendapatkan data KPD yang virtual ini, tentunya masyarakat kita bukan perlu sosialisasi juga, khususnya masyarakat dunia usaha dan BUMN, karena sektor-sektor itu lebih banyak nanti akan digunakan oleh Dipabel yang seperti saya sebutkan tadi kan. Makanya sampai sekarang kita belum melihat realisasi di lapangan. Satu, yang pertama KPD ini baru diterbitkan oleh pemerintah pusat beberapa minggu yang lalu. Kemudian sosialisasi secara nyata juga, fakta di lapangan juga, pihak kementerian dan unit terkait juga belum gencar untuk melakukan sosialisasi ini. Seperti apa pelaksanaan di lapangannya, kemudian jumlahnya berapa, seperti Provinsi Bengkulu sudah mendapatkan KPD virtual ini, kemudian dunia usaha untuk berkolaborasi, dilibatkan. Karena nanti saya sebutkan tadi, walaupun sudah mendapatkan KPD, kalau belum ada kolaborasi dengan usaha PN lain kan, mungkin ada terjadi kendala-kendala di lapangan.
0: Iya, betul.
1: Contohnya Bang Yogi mau berangkat ke Jakarta, kalau diskon konsesi 20% yang diamankan oleh PP itu seperti apa kan? Nah, gitu kan masih ragu. Nah, dengan keraguannya pelaksanaan di lapangan, perlu adanya kolaborasi antara pihak semua, baik pemerintah daerah, kemudian dunia usaha dan kaum-kaum di Pabel. Mari kita giring ini supaya betul-betul dipahami dan dapat dinikmati oleh kaum-kaum di Pabel. Mari kita semua-semua menggiring ini, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kita giring ini supaya kenapa? Teman-teman tidak menunggu lama. Ya, artinya bukan sekedar kata-kata aja atau aturan-aturan yang dibuat oleh pusat. Seperti apa layanan di lapangan nanti. Itu yang terpenting. Seperti itu. Dari data untuk sementara yang ada, karena ini lahir baru beberapa minggu yang lalu, kemudian sistem pengakses sana juga kita belum begitu familiar. Mungkin nanti kita akan berkoordinasi pihak pihak terkait, pihak Kementerian Sosial, pihak-pihak di sini ada juga keterwakilan dari pemerintah pusat yang ada di daerah seperti Sentra Dharma yang ada di Provinsi Bengkulu.
0: Berarti memang masih dalam tahap koordinasi juga ya, Bapak, karena memang baru diluncurkan juga kartu ini. Nah, misalnya Bapak, kalau nantinya pemegang KPD ini datang ke suatu layanan tapi haknya nggak diberikan nih Bapak, karena petugas juga belum memahami ketentuannya seperti apa, dan ada nggak sih Pak mekanisme pengaduannya seperti apa gitu nantinya?
1: Nah, dengan adanya ya, makanya nanti kalau adanya sudah kita lakukan kolaborasi sosialisasi baik terkait yang di lapangan itu, kalaupun nanti pihak ketiga katakanlah memberikan layanan tidak memenuhi apa yang diamanatkan oleh PP 31 tadi tahun itu, yang tentunya kita ada sebuah ruang ruang apa nama itu diskusi wajib, karena itu merupakan amanat dari undang-undang, dari amanat dari PP yang sudah diluncurkan. Itu kewajiban, itu sebuah kewajiban bagi dunia usaha dan pihak-pihak lainnya. Itu sebuah kewajiban. Tidak ada kata-kata yang ditolak atau sebagainya, karena itu merupakan sebuah kesepakatan. Aturan sudah resmi, sudah layak untuk dinikmati oleh kawan-kawan di Bapak.
0: Nah, ada juga satu hal yang menarik nih Bapak, yang kita bahas juga mengenai integrasi identitas. Nah, ada info Bapak bahwa KPD ini pada dasarnya merupakan kebijakan perantara sebelum adanya integrasi identitas dalam KTP. Nah, apakah nanti KTP ini akan ada penambahan keterangan penyandang disabilitas juga Bapak?
1: Jadi info mungkin mungkin ini kita belum tahu ininya kan. Tapi yang jelas KPD ini itu berdasarkan dari data atau NIK atau KK, nomor KK atau NIK, yang itu salah satu pintu pertama kita untuk mendapatkan KPD itu. Artinya kalau nantipun mungkin wacana ke depan satu keseragaman dari cukup saja dimasukkan di dalam KTP supaya tidak merepotkan. Ada KPD virtual, ada KTP ya. Kenapa tidak harus masuknya? Kenapa tidak harus masukkan di langsung KTP kan? Tapi untuk sementara itu saya baca dan saya pelajari di dalam sosialisasi media Zoom kemarin kan. Karena basis data yang ada di KPD itu adalah turunan diambil dari NIK itu sendiri. Artinya secara keselarasan memang udah selaras, sangat selaras.
0: Terintegrasi ya Bapak.
1: Terintegrasi itu. Karena tanpa ada NIK atau di dalam KK itu KPD tidak bisa bisa diakses.
0: Betul.
1: Karena basis akses di bansos juga berdasarkan NIK Pak Bagir ya. Nah, cuman mungkin saja nanti ada harapan atau permintaan kawan-kawan, kenapa tidak langsung dimasukkan di dalam KTP kan seperti itu. Mungkin nanti ada program-program atau pemerintah pusat lebih mempermudah seperti itu kan. Tapi yang jelas untuk KPD itu basis datanya berdasarkan NIK itu saja.
0: Baik. Nah, mungkin ngomongin soal KPD ini tadi juga kan juga mengenai identitas juga ini. Justru ada sisi lain juga yang perlu kita perhatikan. Mungkin ke Pak Yogi nih. Ada nggak sih kekhawatiran dari Pak Yogi sendiri dan juga teman-teman di Fabel bahwa KPD ini akan menjadi stigma baru karena ada keterangan disabilitasnya yang dicantumkan sebagai bagian dari identitas atau mungkin bahkan memunculkan diskriminasi baru? Menurut Mas Pak Yogi sendiri gimana?
2: Iya Mbak, untuk kekhawatiran itu sih ada, ataupun stigma ataupun diskriminasi terhadap kawan-kawan di Fabel. Di mana benar kata Mbak tadi, di mana di kartu KPD itu tercantum penyandang disabilitas. Nanti ya ketika kawan-kawan itu ya melihatkan kartu itu, oh udah ada stigma ini di Fabel lah, ya kan. Udah itu ketika mereka melamar pekerjaan, udah ada cara pandang cara pandang orang itu terhadap difabel itu tidak ada kemampuan, Mbak. Jadi ada plus minusnya dengan terkait dengan KPD tadi. Itu ya di mana stigma baru bahwa kalau di keluarga itu Pak yang menjadi aib ataupun beban. Jadi ya setidaknya ada sih kekhawatiran gitu, Mbak, karena tercantum ataupun terlabel di KPD itu penyandang disabilitas.
0: Nah, kalau ke Pak Voltesen sendiri, kekhawatiran yang disampaikan Pak Yogi tadi juga cukup penting, dan karena pemerintah juga tentu ingin memastikan identitas tersebut itu digunakan untuk memenuhi hak, bukan malah memperkuat stigma. Nah, apakah dengan kehadiran KPD ini juga dapat menjadi sarana dalam menghilangkan stigma negatif itu sendiri terhadap penyandang disabilitas, Pak?
1: Jadi sebenarnya berbicara tentang KPD itu sendiri, itu merupakan program yang sangat bagus. Karena selama ini teman-teman di Fabel ini kan belum terlayani dengan baik.
2: Betul.
1: seperti Bang Yuyu umumkan tadi, dari sektor ketenaga kerjaan aja seperti itu. Tapi dengan adanya ini, sebenarnya ini pengakuan pemerintah, pengakuan pemerintah dengan adanya kartu virtual ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas ini sudah diakui negara secara sah. Mereka betul-betul ada hak mereka itu sendiri. Dengan pengakuan negara tentu itu ada hak itu sendiri dengan adanya kartu virtual KPD ini. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah ada konsensi nyata yang tadi digaungkan kita bersama, bahwa ada konsensi atau diskon, kata bahasa bahasa sederhana, diskon 20% dari 9 sektor layanan 9 sektor. Tadi itu merupakan kebanggaan sendiri. Iya, kebanggaan sendiri bagi kawan-kawan di Pabel itu nanti. Dia hak-hak mereka itu, yang terpenting hak mereka itu. Hak mereka itu terpenuhi. Ya, itu adalah salah satu. Yang kemudian yang ketiga, memang ada pergeseran sudut pandang. Ini adanya artinya untuk supaya pemerintah itu betul-betul memperhatikan. Itu sebenarnya pergeseran sudut pandang itu tadi. Stigma yang negatif seperti Bang Yudim itu memang lahir dari KPD itu nanti. Kenapa untuk sementara tidak dilengket dengan KTP kan? Dia tersendiri KPD virtual. Itu sendiri dia ada bisa mengakses melalui layanan, melalui situs yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tapi yang terpenting itu adalah sebuah penghargaan. Penghargaan, bukan penghargaan, bahkan itu kepedulian, bahkan itu sebuah kewajiban. Kewajiban pemerintah untuk melayani, itu memberikan akses yang nyata kepada kawan-kawan di Pabel.
0: Pemenuhan hak-hak juga ya Bapak.
1: Sehingga pemenuhan hak mereka sebagai dimanarkan oleh di Undang-Undang 8 2016 itu terpenuhi. Nah, tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah di daerah itu mengkolaborasikan bagaimana pengaksesan yang 9 sektor itu bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Teman-teman di Pabel bisa terlayani dengan baik. Itu yang sebenarnya ya yang output yang diinginkan teman-teman di Pabel.
0: Baik, mungkin ada pertanyaan juga nih dari Mas Teo, agak jauh nih dari Magelang, Jawa Tengah juga katanya. Halo pagi Pro 1 Bengkulu, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana kartu ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan pengakuan kemandirian penyandang disabilitas? Terima kasih katanya gitu. Boleh dijawab?
1: Bang Yogi atau saya?
0: Boleh?
1: Ya. Bang Yogi itu baru saya.
2: Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, izin jawab ya. Terkait itu ya, buka ya, gimana dengan KPD itu memudahkan. Nah, seperti contohnya aja di, kalau di Jakarta itu namanya Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Itu ketika mereka mengakses transportasi aja kan, pelayanan umum, itu mereka mendapatkan potongan. Dan juga mereka ketika mereka memiliki apa ya, KPD itu tadi, mereka dapat juga Pak, yang belum mendapatkan PKH itu mereka dapat per bulan 300.000. Di Banjar apa ya, di Banjarnegara itu yang setahu saya Mbak itu ada namanya bantuan ngopeni. Itu 200.000 ketika kawan-kawan belum mendapatkan PKH. Jadi mereka cukup memiliki KPD tadi Pak ya. Ya gitu Mbak. Jadi sangat terbantu untuk kawan-kawan yang sudah memiliki KPD itu.
0: Baik, mungkin ke Pak Voltesen terkait pertanyaan Mas Teo tadi.
1: Jadi itu pertanyaan sangat bagus sekali untuk Mas Teo yang ada di mana tadi?
0: Magelang.
1: Di Magelang ini jauh sekali Mas Teo. Sebenarnya itu ya, kita kembali lagi kepada topik awal bahwa tujuan diterbitkan KPD ini kan itu merupakan tanda pengenal resmi untuk kawan-kawan penyandang disabilitas dalam rangka untuk pemenuhan hak-haknya. Jadi mungkin selama ini kan belum ada kartu-kartu yang lain.

0: nasional penyangga dari pihak KNPD tadi kan, itu memang betul-betul harus dipalitkan. Tapi yang terpenting apa ya pertanyaan Mas yang di ya, ya tadi itu yang penting tujuan itu adalah semata-mata untuk sebagai tanda yang resmi betul-betul legal dan pemerintah pusat untuk memenuhi pemenuhan dari hak adik sepak bola dan rangka menjangkau layanan yang diamankan oleh PP 31 tahun 2026.
1: Jadi memang KPD ini juga untuk memenuhi hak-hak mereka juga. Dan mungkin kita juga sudah di penghujung perbincangan siang ini juga, mungkin ke Pak Yogi dulu, mungkin ada gak sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman difabel ataupun masyarakat Bengkulu agar kedepannya juga penyandang disabilitas ini mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang semakin setara.
2: Ya, dimana ya ketika lembaga ataupun program kami itu Mbak ya menuntut suatu inklusi. Nah, seperti di kelurahan itu kelurahan inklusi dan kesetaraan, dimana ya benar kita dari dulunya kan memang sudah ada di sila kelima, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di sana, oh, jadi kata Bapak tadi benar, kita itu realisasinya ya, yang kami butuhkan bukan sekedar wacana ataupun suatu program. Ya bagaimana program itu memang benar-benar apa manfaatnya ada untuk kawan-kawan disabilitas ya kan. Dan juga di mana kawan-kawan itu untuk KPD tersendiri ini dengan topik kita KPD itu ya perlu diakses maksudnya Pak. Ya karena sebagai identitas juga sebagai alat itu untuk kita mengakses di mana tadi di konsensi ataupun diskon setiap kita ada 9 sektor tadi ya di pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain-lain. Jadi perlu untuk kita akses lah ataupun kita miliki untuk kawan-kawan di Papua. Nah caranya bagaimana? Caranya cukup ya Pak yang melalui aplikasi cek bangsos, itu karena kawan-kawan itu sudah terdata yang yang sudah terdata di DTSN.
0: Yeah.
2: Nah, kalaupun tidak itu ya setahu saya itu untuk kita mendapatkan KPD itu melalui dari pertama rujukan dari apa ya surat keterangan Pak ya, surat keterangan disabilitas melalui puskesmas ataupun rumah sakit, baru kita masukkan ke kelurahan. Nah, di kelurahan itu baru kita masukkan ke dinas sosial Pak ya. Nah, dinas sosial mengeluarkan kartu penyandang disabilitas gitu Mbak.
1: Oke, mungkin ke Pak Voltesen juga, kita juga udah bicara soal tujuan KPD ini, manfaatnya, pendataan, sosialisasi sampai tantangan penerapannya juga di lapangan. Ada gak sih Pak harapan ke depannya dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terkait KPD ini? Ada gak sih yang mungkin paling ingin Bapak lihat berubah setelah KPD ini benar-benar berjalan di Bengkulu, mungkin harapannya Bapak?
0: Jadi harapannya ya tentunya kami Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan adanya KPD virtual ini dari turunan dari Undang-Undang 8 tahun 2016 PP 31 2026 yang pertama harusnya adanya kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah Kemensos, kemudian Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota dan pihak-pihak difabel. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dengan lahirnya KPD virtual ini sudah barang tentu akan dapat mempermudah atau memberikan sebuah layanan kepada masyarakat. Dengan adanya layanan itu makanya kolaborasi perlu dibutuhkan. Jangan sampai nanti setelah pelaksanaan dia punya KPD virtual susah untuk diakses dan lain sebagainya. Makanya untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian sosial, pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk sama-sama mendorong berkolaborasi untuk kemanfaat dari KPD virtual ini. Harapan kami untuk dalam waktu singkat mungkin kawan-kawan di Power bisa dapat menikmati dari lahirnya KPD virtual ini.
1: Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Voltesen, Kabid Resos Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan juga Bapak Yogi Nopriyadi di Fabel Fisik yang telah hadir untuk berbagi informasi serta pengalaman bersama kami siang ini. Dan pendengar, kehadiran kartu penyandang disabilitas ini tentu juga diharapkan bukan hanya menjadi penanda identitas saja, tapi lebih dari itu KPD ini juga diharapkan dapat

menjadi salah satu jalan untuk memperluas akses lagi, memastikan hak dan juga memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas. Dan juga karena pada akhirnya yang paling penting bukan sekedar apakah seseorang itu memiliki kartu, tapi apakah setelah memiliki kartu kehidupannya juga menjadi lebih mudah dan juga dalam mendapatkan hak dan juga pelayanan. Dan semoga KPD ini juga benar-benar memberikan manfaat dan pelaksanaannya di Bengkulu juga semakin baik, sehingga penyandang disabilitas yang tidak hanya tercatat dan dikenali tetapi juga semakin dihargai juga dan dilibatkan dan juga mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Nafla pamit undur diri dari Bincang di RRI. Terima kasih telah bersama kami siang hari ini dan selamat siang dan sampai jumpa pada berbincangan berikutnya.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan...

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, it was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Untuk kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang

0: Terus ya, luar biasa. Masa saya memulai perlombaan bersama pelari angin itu dan kemudian mencoba mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Perdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia
0: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dan rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk tahun ini kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan sekenal anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga yaitu hybrid.
0: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau station dengan sempurna. Karena semuanya sudah putus secara standar dan tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time on the first stop dibacakan beberapa lain. Itulah yang akan jadi menang. Berbeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double,
0: pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan Nafa kembali menemani ruang dengar Anda di Bengkulu siang ini. Dan tadi juga kita sudah simak bersama bermacam informasi dan juga ada bincang di RRI dan juga dinamika olahraga. Dan hari ini juga Nafa masih akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengar. Dan semoga aktivitas siang ini juga berjalan lancar. Dan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan juga akan kami hadirkan untuk menemani siang Anda. Dan hari ini kita awali dengan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan, pendengar, di mana Kementerian Kehutanan juga bersama unsur gabungan memperketat operasi penanganan karhutla menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot terutama di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Nah, berdasarkan pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan hingga Kamis malam 27 Agustus terdeteksi 717 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan lebih dari 12.000 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. Dan meski begitu, pendengar, data dari satelit ini tetap perlu diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan adanya kebakaran. Nah, penanganan juga dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman darat, pengecekan lapangan, patroli, hingga waterbombing. Nah, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan, pendengar, secara selektif juga di wilayah yang kondisi meteorologinya memungkinkan. Dan tim Manggala Agni bersama TNI dan Polri juga terus melakukan pemadaman di sejumlah titik rawan. Dan kondisi lahan yang kering termasuk lahan gambut serta keterbatasan pasokan air juga menjadi beberapa tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Dan pendengar, masyarakat juga kembali diingatkan tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Dan jika menemukan asap atau titik api, segera lapor kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan tetap bersama kami, pendengar, di siang ini di 92 M Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja

Pendengar masih melanjutkan informasi terkait penanganan karhutla setelah sebelumnya Kementerian Kehutanan meningkatkan operasi di sejumlah wilayah. BNPB mencatat titik panas atau hotspot saat ini terpantau di 6 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Namun, BNPB juga mengingatkan bahwa hotspot yang terpantau belum tentu merupakan titik kebakaran. Karena itu, pendengar, tim di lapangan juga terus melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan api sekaligus melakukan penanganan agar tidak meluas. Nah, penanganan juga mendapat dukungan dari BMKG melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, operasi ini dilakukan dengan memanfaatkan awan potensial yang tersedia untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah rawan karhutla. Jadi OMC ini pendengar bukan menciptakan hujan dari kondisi langit tanpa awan. Nah, pelaksanaannya juga tetap bergantung pada kondisi

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

Pendengar, beralih ke informasi dari dunia digital di mana WhatsApp menyampaikan permintaan maaf setelah sejumlah akun pengguna di Indonesia sempat dinonaktifkan karena kesalahan sistem. Nah, Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Samboh, menjelaskan pendengar penonaktifan tersebut terjadi ketika sistem mendeteksi dan memblokir akun-akun yang dianggap bermasalah. Namun dalam prosesnya, sejumlah akun justru ikut terblokir secara keliru. Nah, WhatsApp juga memastikan masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan secara global dan tidak ada upaya khusus untuk menargetkan pengguna di Indonesia. Nah, sejumlah akun yang terdampak juga sudah mulai dipulihkan kembali. Dan penjelasan tersebut juga disampaikan setelah WhatsApp bertemu dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat. Nah, bagi Anda yang akunnya masih belum kembali, pengajuan banding juga bisa dilakukan langsung melalui aplikasi WhatsApp. Dan pihak WhatsApp juga menyebut proses banding tersebut akan ditinjau dalam waktu kurang dari 24 jam.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada kabar terkait penataan guru P3K yang saat ini masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dalam arah kebijakan yang dibahas pemerintah bersama DPR, ada beberapa rencana perubahan status kepegawaian bagi guru P3K. Nah, di antaranya guru P3K paruh waktu direncanakan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian guru P3K penuh waktu juga disebut akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS mulai 2027, serta adanya rencana perubahan status guru P3K dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, kalau di Kabupaten Bengkulu Utara, pendengar, saat ini tercatat ada 2.287 P3K penuh waktu dan 2.290 P3K paruh waktu. Nah, Kepala PKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, mengatakan, pendengar, pemerintah daerah juga masih menunggu keputusan resmi dan aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya. Apalagi perubahan status ini juga akan berpengaruh pada keuangan daerah. Nah, pada APBD 2026, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan sekitar 113 miliar untuk gaji P3K penuh waktu, sementara untuk P3K paruh waktu dialokasikan sekitar 12 miliar. Jadi pendengar, arah kebijakannya juga memang sudah mulai terlihat, tetapi untuk mekanisme dan juga waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita, konservasi penyu di Pekik Nyaring terus berjalan di tengah ancaman abrasi. Musim durian jadi berkah, penjual bisa memperoleh hingga 1 juta rupiah per malam. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, konservasi penyu di Pekik-Nyaring terus berjalan di tengah ancaman abrasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Kofia.
1: Upaya pelestarian penyu terus dilakukan di kawasan Cemara Desa Pekik-Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan penyu di wilayah tersebut. Kepala Desa Pekik-Nyaring, Noval Ananta, mengatakan masyarakat yang menemukan sarang penyu di pantai diarahkan untuk menyerahkan telur tersebut kepada kelompok konservasi. Langkah ini dilakukan agar telur tidak kembali diperjualbelikan secara bebas dan dapat melalui proses penetasan hingga menjadi tutik. Menurut Noval, satu sarang penyu yang ditemukan masyarakat dihargai sekitar Rp6.000. Sementara kebutuhan konservasi sebagian besar masih didukung melalui bantuan Corporate Social Responsibility, sedangkan anggaran pemerintah desa masih terbatas.
2: Setiap ada masyarakat yang ada di desa Pekik-Nyaring yang menemui sarang penyu, dibayar, dibeli satu sarang, diambil telur dan ditetaskan di penangkaran.
1: Pengelola konservasi penyu, Zulkarnain, mengungkapkan kesepakatan tersebut dilakukan agar telur yang ditemukan di wilayah setempat tidak lagi masuk ke pasar, kemudian dapat diselamatkan untuk kepentingan konservasi. Pengelola menyebut abrasi yang terjadi sejak tahun 2024 hingga akhir 2025 menjadi salah satu kendala dalam kegiatan konservasi. Tempat penetasan yang sebelumnya menggunakan bak pasir rusak akibat abrasi, sehingga pengelola kini memanfaatkan ember sebagai wadah penetasan.
3: Jadi itu tadi kejadian kami menerima dari masyarakat.
1: Meski menghadapi keterbatasan, kegiatan konservasi tetap berjalan dan mendapatkan kunjungan rutin dari masyarakat, mahasiswa, pelajar, hingga tamu dari luar daerah. Zulkarnain menambahkan, pelestarian penyu juga perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan pantai, termasuk melalui penghijauan di area yang terdampak abrasi. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Pendengar, Belunggu Point ramai saat libur, fasilitas masih jadi sorotan. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
4: Jumlah pembeli di kawasan wisata Belunggu Point mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya hari libur yang membuat kunjungan wisatawan meningkat. Pedagang di Belunggu Point, Debbie, mengatakan peningkatan jumlah pembeli turut berdampak pada pendapatannya. Ia menyebut penghasilannya bisa mencapai sekitar 1 juta dalam satu malam saat berjualan.
5: Karena banyaknya hari libur di beberapa waktu terakhir ini, jadi terdapat peningkatan.
4: Menurut Debbie, pedagang di Belunggu Point hanya membayar biaya kebersihan sebesar Rp2.000 per malamnya. Ia mengatakan biaya tersebut menjadi salah satu kewajiban pedagang selama berjualan di wisata Belunggu Point. Di sisi lain, Debbie menilai beberapa fasilitas di kawasan wisata masih perlu diperhatikan. Menurutnya, fasilitas yang tersedia perlu dirawat dan ditingkatkan agar dapat menunjang kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Ia menilai, fasilitas di kawasan wisata perlu lebih dijaga baik kebersihan ataupun menjaga fasilitas yang ada. Peningkatan fasilitas juga diperlukan agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Rama, mengatakan datang ke Belunggu Point untuk menikmati suasana dan pemandangan yang tersedia. Ia menilai tempat tersebut cukup menarik untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga atau teman, serta berfoto meski masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu diperbaiki.
6: Datang karena ingin menikmati suasana dan pemandangan di Belunggu Point sesuai dengan ekspektasi, apalagi tempatnya cukup menarik untuk bersantai dan berfoto. Tetapi masih ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki supaya pengunjung merasa lebih nyaman.
4: Pengunjung tersebut menyoroti kebersihan, tempat parkir, serta beberapa area yang dinilai kurang terawat. Ia juga menyarankan agar tempat duduk diperbaiki, area parkir lebih ditata, dan fasilitas untuk anak-anak ditambah agar Belunggu Point semakin nyaman dan mampu menarik lebih banyak pengunjung lagi. Kedepan, Belunggu Point diharapkan semakin ramai dan mampu menarik lebih banyak pengunjung. Pengelola juga diharapkan terus memperhatikan kebersihan serta peningkatan fasilitas agar kawasan wisata semakin nyaman. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB serta opsen pajak kendaraan bermotor PKB. Untuk merealisasikan hal ini, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu kembali menghadirkan pelayanan pajak secara jemput bola untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulesti, mengatakan pelayanan PBB dan samsat keliling merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan jemput bola diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, warga tidak perlu meluangkan waktu untuk mendatangi kantor pelayanan utama. Masyarakat juga diimbau tidak menunda pembayaran pajak dengan memanfaatkan pelayanan yang hadir lebih dekat ke lingkungan warga. Pembayaran pajak juga diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Pengelolaan sampah dinilai harus dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan membiasakan masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi persoalan sampah sekaligus meningkatkan nilai guna dan ekonomi dari sampah yang dihasilkan. Akademisi UINVAS Bengkulu Fadila MSI mengatakan, sampah sebenarnya tidak akan menjadi masalah apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, persoalan muncul ketika sampah tidak dikelola secara tepat sejak dari sumbernya.
8: Sebetulnya kita berbicara tentang sampah itu tidak akan menjadi masalah apabila kita kelola dengan baik. Dia menjadi masalah sampah itu apabila kita tidak kelola. Pengelolaan sampah itu diawali dengan pemilahan sampah. Dan itu harus memang harus ada edukasinya, Bang. Edukasinya terhadap masyarakat sekitar diawali dari lingkungan RT. Sehingga di setiap rumah tangga itu tahu cara memilah sampah, minimal sampah organik yang ada di dapur, di rumah tangga.
7: Fadila yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Lingkungan Hidup UINVAS Bengkulu menjelaskan, pengelolaan sampah perlu diawali dengan pemilahan dan edukasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan RT hingga setiap rumah tangga. Sampah organik yang berasal dari dapur dan rumah tangga menjadi salah satu jenis sampah yang dapat dipilah sejak awal. Selain membantu mengurangi volume sampah, pemilahan juga dapat memberikan manfaat ekonomi karena sampah tertentu dapat dijual kembali atau diolah menjadi produk yang dapat digunakan sendiri maupun dipasarkan. Karena itu, masyarakat perlu mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah dengan memulai pemilahan dari rumah masing-masing. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Ketua Yayasan SLB Amal Mulia, Heti Hartati, mengatakan sekolah luar biasa di bawah naungan yayasannya memiliki kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran mata pelajaran umum, tetapi juga pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan agama dan pembentukan karakter menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran agar siswa mampu membangun sikap, nilai, serta perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Heti menjelaskan SLB Amal Mulia menerima peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berbicara, siswa juga mendapatkan pendampingan dalam menggunakan bentuk komunikasi alternatif sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas masing-masing. Selain aspek akademik, siswa SLB Amal Mulia juga diberikan pelatihan motorik, kebugaran, serta pembiasaan pola hidup sehat untuk mendukung kemandirian mereka. Dalam pengembangan bakat, SLB Amal Mulia mulai menyediakan berbagai kegiatan seperti pelatihan band, tari, kerajinan tangan, dan menggambar, sehingga siswa memiliki ruang untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendengar, musim durian jadi berkah, penjual bisa memperoleh hingga 1 juta rupiah per malam. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga.
9: Musim durian menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan seiring tingginya minat masyarakat terhadap buah tersebut. Salah satunya pedagang durian yang mampu memperoleh omzet hingga jutaan rupiah dalam satu malam. Memasuki pertengahan musim, ketersediaan buah durian mulai meningkat di pasaran dan aktivitas penjualan pun semakin ramai. Puncak musim diperkirakan terjadi pada akhir Desember sehingga jumlah durian yang tersedia diprediksi akan semakin melimpah. Tri Wahyudi mengatakan musim durian saat ini masih berada pada tahap pertengahan dan belum mencapai puncaknya.
10: Belum, Mbak, masih di ini di pertengahan. Nanti di akhir bulan ini nanti puncaknya.
9: Harga durian yang dijual cukup beragam, mulai dari Rp35.000 hingga Rp60.000 per buah, tergantung ukuran dan kualitasnya. Selain dijual satuan, tersedia juga paket pembelian 3 buah seharga Rp100.000 hingga 4 buah seharga Rp100.000. Dari berbagai jenis yang tersedia, durian mentega menjadi salah satu yang paling banyak diminati pembeli karena memiliki rasa manis dan daging
11: durian
9: yang begitu lembut. Durian yang dijual berasal dari kebun sendiri serta didatangkan dari sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah dan wilayah di luar Provinsi Bengkulu. Buah dari kebun dipanen dengan mengambil durian yang telah jatuh secara alami dengan harga dari kebun sekitar Rp15.000 per buah dan harga jual kepada konsumen berada di kisaran Rp50.000 setelah memperhitungkan biaya pengangkutan. Dalam satu malam, omset penjualan durian dapat mencapai 5 juta, namun jumlah tersebut masih merupakan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional dan upah karyawan. Untuk mempertahankan minat pembeli, pelayanan yang ramah serta kenyamanan saat konsumen memilih durian menjadi perhatian utama. Aktivitas penjualan biasanya dimulai setelah maghrib hingga sekitar pukul 02 lewat 00 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada malam minggu dapat berlangsung hingga pukul 04 lewat 00 waktu Indonesia Barat karena pembeli lebih ramai. Pedagang berharap musim durian berjalan lancar dan dapat memberikan keuntungan bagi pedagang maupun petani. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, gerai Dukcapil di Mall Pelayanan Publik MPP Bengkulu Tengah diwacanakan kembali dibuka setelah sebelumnya sempat dihentikan. Namun pelayanan tersebut masih terkendala ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan hingga belum dapat berjalan secara maksimal. Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah, Adnan Kasidi, mengatakan pengadaan peralatan rekam dan cetak di MPP menjadi salah satu prioritas dalam usulan anggaran 2027. Jika pengadaan disetujui, pelayanan gerai Dukcapil di MPP ditargetkan kembali aktif secara penuh pada 2027 mendatang. Keberadaan gerai Dukcapil di MPP dinilai cukup strategis karena lokasinya mudah dijangkau masyarakat, khususnya warga dari Kecamatan Pondok Kelapa, Talang 4, dan Pondok Kubang. Dengan kembali aktifnya layanan tersebut, masyarakat di wilayah sekitar diharapkan lebih mudah mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. 18 peserta calon pimpinan Basnas Kaur saat ini memasuki tahapan verifikasi berkas. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Hingga batas penutupan pendaftaran penerimaan berkas calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur periode 2026-2031, jumlah pelamar mencapai 18 orang. Hal tersebut diungkapkan Kabakesra Sekda Kaur Rendra Agung. Lebih lanjut, Rendra menjelaskan saat ini memasuki tahapan verifikasi berkas. Seluruh berkas pendaftaran dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh panitia seleksi. Tahapan tersebut penting untuk memastikan setiap peserta memenuhi persyaratan administrasi sebelum mengikuti proses selanjutnya. Selanjutnya, Nerenda menjelaskan setelah tahapan administrasi selesai, tahapan selanjutnya meliputi ujian kompetensi yang terdiri dari atas pengetahuan dasar, tes pengetahuan umum, serta penulisan makalah. Selain itu, peserta juga akan mengikuti sesi wawancara dan penulisan rekam jejak sebagai bagian dari proses penilaian yang menyeluruh.
13: Nah, kalau seandainya lulus di administrasi baru bisa lanjut ke seleksi kompetensi, dilaksanakan di 3 September sampai 4 September yang meliputi pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Kemudian pengumuman di tanggal 5, setelah pengumuman yang lulus baru berhak lanjut ke mengikuti seleksi wawancara. Jadi ada 3 tahap setidaknya dalam seleksi ini yang harus diikuti, sehingga pada akhirnya nanti di tanggal 9 sampai dengan 10 itu ada penelusuran rekam jejak, yang paling akhir itu pengumuman hasil seleksi.
12: Ia menambahkan seluruh rangkaian seleksi dijadwalkan selesai dan hasil akhirnya diumumkan pada tanggal 11 September 2026 mendatang setelah peserta mengikuti seluruhan tahapan yang telah ditentukan. Ianya berharap seluruh proses ini berjalan lancar dan menghasilkan pimpinan Basnas yang mampu meningkatkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kuartir daerah Kuarda 07 di Provinsi Bengkulu, 4 penggerak kegiatan kepramukaan Kabupaten Kaur menerima penghargaan Pancawarsa. Penyerahan penghargaan diserahkan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Deni di halaman Balai Semarak Kota Bengkulu pada Jumat kemarin. Salah satu penerima penghargaan yakni Yeye Henry, Ketua Harian Kuarcap Gerakan Pramuka 0706 Kaur yang menerima lencana melati. Kemudian senior Gerakan Pramuka Kaur, Mukhari menerima lencana Dharma Bakti. Selain itu sejumlah penggerak kegiatan kepramukaan di Kabupaten Kaur juga menerima penghargaan Pancawarsa, mulai dari Pancawarsa 1, 2, 3 hingga 4. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada kepengurusan kepramukaan Kabupaten Kaur. Ia menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi para pembina dan penggerak pramuka yang selama ini telah berkontribusi dalam membangun serta mengembangkan gerakan pramuka di Kabupaten Kaur.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, aku masih hidup kok gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri dan juga psikologi karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada request lagu yang masuk nih dari Mas Teo di Magelang. Agak jauh nih. Nah, Mas Teo pengen dengar lagu Semenjak Ada Dirimu. Sekalian ada salam spesial buat Mbak Jose yang lagi ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Mbak Jose, semoga sehat selalu, panjang umur, dan juga semua yang baik-baik menyertai di usia yang baru. Dan Mas Teo juga kirim salam buat seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan hari ini. Terima kasih Mas Tia sudah kirim request dan salamnya. Dan setelah ini juga akan aku putarkan lagu dari Yovie Widianto dan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, ada request lagu lagi yang masuk. Kali ini dari Bapak Hamzah Yusuf di Jambi. Jadi Bapak Hamzah titip salam buat Mama Dadang, Ayah Puput, dan seluruh keluarganya. Semoga semuanya juga sehat dan aktivitasnya hari ini berjalan lancar. Nah, untuk lagunya Bapak Hamzah mau dengerin lagu dari Mahalini, Mencintaimu. Dan terima kasih Bapak Hamzah sudah kirim request dan salamnya. Dan buat pendengar yang juga mau request lagu atau titip salam, masih kita tunggu. Langsung aja kirim pesan melalui WhatsApp di 0811 7307079. Dan jangan lupa tuliskan nama, asal daerah, lagu yang pengen didengerin, dan juga salamnya mau ditujukan kepada siapa. Nah, sekarang kita dengerin pilihan dari Bapak Hamzah Yusuf di Jambi, Mahalini dengan Mencintaimu.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.

0: Satu RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut ada kucuran dana hingga 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik atau BPS khusus untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Ternyata pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat. Kementerian Keuangan menjelaskan anggaran 7 triliun itu merupakan total alokasi anggaran BPS pada tahun 2026. Bukan anggaran yang khusus digunakan untuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Anggaran tersebut juga mencakup berbagai kebutuhan operasional dan program BPS sepanjang tahun 2026. Jadi bukan hanya untuk perbaikan DTSEN ataupun pelaksanaan sensus ekonomi. Dan pendengar, ini juga jadi pengingat untuk kita supaya tidak langsung mengambil kesimpulan dari angka ataupun potongan informasi yang beredar di media sosial. Cek dulu konteks lengkap dan sumber informasinya sebelum ikut membagikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, TBC atau tuberkulosis ternyata bukan penyakit yang baru muncul di zaman modern. Jadi jejak penyakit yang menyerupai TBC ini bahkan sudah ditemukan pada peninggalan manusia sejak ribuan tahun lalu, termasuk pada sejumlah mumi dari Mesir kuno, pendengar. Dan meski sudah ada sejak lama, saat itu manusia tentu belum mengetahui penyebabnya. Nah, TBC pernah dikenal dengan berbagai istilah dan selama berabad-abad juga bahkan sempat dikaitkan dengan faktor keturunan, kondisi tubuh, hingga lingkungan. Nah, pemahaman tentang TBC mulai berkembang pada abad ke-19. Jadi ada dokter asal Prancis, Jean-Antoine Villemin, melalui penelitiannya menunjukkan bahwa penyakit ini dapat menular. Kemudian pada 24 Maret 1882, dokter dan mikrobiolog asal Jerman, Robert Koch, mengumumkan penemuan bakteri penyebab TBC yang kini dikenal sebagai Mycobacterium tuberculosis. Nah, tanggal tersebut kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari TBC Sedunia, pendengar. Dan penemuan ini memang tidak langsung membuat TBC bisa disembuhkan, tetapi juga menjadi dasar penting bagi perkembangan diagnosis, pencegahan, hingga pengobatannya. Nah, dari sana kemudian berkembang berbagai upaya seperti vaksin BCG hingga obat anti tuberkulosis. Jadi pendengar, TBC ini sudah dikenal jejaknya sejak ribuan tahun lalu, tetapi baru pada tahun 1882 penyebab penyakit ini berhasil diketahui secara ilmiah. Informasi lainnya pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Maggie Z dengan Keramatku. Berdengar lagu dari Maggie Z di sore hari ini dalam Pro Dangdut, mengantar kita ke pukul 15.03 menit waktu Indonesia Barat Perker. Dan kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Nanti kan kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia sampai dah pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Berdengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan asar wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 15 ini lewat 29 menit waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Berakhir, sampai jumpa di program Pro Dangdut selanjutnya.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM dari Pintu Pendengar pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kota dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda di kesempatan sore hari ini sedang mendengarkan siaran kami. Untuk Anda yang sedang sibuk juga di sore hari ini, yang sedang berlibur dengan keluarga tercinta, mungkin di hari Sabtu ini pendengar, atau yang sedang menikmati waktu berkumpul dengan keluarga di rumah, selamat sore dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat juga. Dan pendengar, lagu-lagu pop Indonesia kembali kemadirkan sampai dengan pukul 17 nanti. Dan nanti pada pukul 17 seperti biasa, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda juga masih menyokong kami di Lintas Bintuan sore di kesempatan kali ini. Ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, spesial untuk Anda.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Tuhan. Ada satu buah lagu dari Utopia dengan Serpihan Hati. Sebuah lagu yang seolah mengajak kita untuk kembali mengingat tentang seseorang yang pernah begitu berarti, ya. Kadang pendengar, sebuah lagu ini memang punya cara sendiri untuk membuka kembali kenangan yang sudah lama kita simpan, ya. Jadi ada rasa yang mungkin ada rasa yang mungkin sudah kita coba lupakan, tapi tiba-tiba hadir lagi hanya karena mendengar satu lagu, ya enggak? Kadang-kadang kita mendengarkan satu buah lagu, lagu-lagu zaman dulu ya, era 2000-an gitu kan, ada sebuah lagu yang memang ada berkesan dengan seseorang gitu. Padahal kita udah lupa dengan seseorang tersebut, namun ketika mendengarkan lagu tersebut, memori kita mulai memutar ulang masa-masa itu pada saat lagu ini booming, dan juga ada kesan tersendiri dengan lagu ini dan dengan seseorang tersebut. Sering kan? Sering kita merasa seperti itu, ya. Nah, pendengar, kadang ini berbicara tentang soal perasaan. Ada satu hal yang hampir selalu datang bersama dengan cinta, yaitu ada rindu. Kalau sudah cinta pasti ada rindu. Kenapa? Baru ketemu 1 jam, 2 jam yang lalu, kemudian pas berpisah baru beberapa menit atau bahkan mungkin ada beberapa jam yang lalu, sudah mulai timbul ada rasa rindu. Itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sedang kasmaran, ya. Karena memang kalau lagi kasmaran itu dunia bagi milik berdua. Jadi baru berpisah sejenak itu sudah ada mulai rasa rindu. Bahkan anak-anak zaman sekarang itu ada istilahnya sleep call, ya. Mereka itu memang memang tidak berbicara dengan pasangannya, tapi tetap terhubung melalui telepon, sedang tidur di sana, sedang tidur di ujung sana, mungkin bahkan di luar provinsi, ya. Nah, jadi memang kalau berbicara tentang perasaan itu memang hampir selalu datang bersama dengan cinta, ya. Nah, rindu kepada seseorang yang jauh tentunya, ada juga rindu pada masa-masa yang pernah dilalui bersama juga, atau bahkan ada rindu kepada seseorang yang kini hanya bisa dikenang. Nah, pada akhirnya untuk Anda yang merasakan hal yang sama, kali ini kami hadirkan sebuah lagu, ini lagu era tahun 2000-an juga, yang sempat booming juga, ya. Ada tip X yang mungkin pas sekali dengan suasana hati kamu yang sedang rindu. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena ada salam rindu dari tip X yang akan menemani Anda selanjutnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google . Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.

Ya udah, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Ari Lasso featuring dengan BCL, Aku dan Dirimu. Berikan sebuah lagu yang menggambarkan ini tentang dua hati yang mencoba memahami arti kebersamaan, juga tentang perasaan dan juga perjalanan cinta ya. Karena memang dalam sebuah hubungan pendengar bukan hanya tentang bagaimana kita mencintai seseorang, tetapi juga bagaimana kita menjaga, memahami, tetap bertahan ketika keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, kalau bicara tentang cinta ini, setiap orang tentu punya cara sendiri untuk menggambarkan seseorang yang begitu istimewa. Ada yang mengungkapkan lewat kata-kata, ada pula yang cukup dengan sebuah lagu. Dan lagu berikut ini tentunya juga menjadi salah satu lagu yang begitu melekat di hati para pecinta musik Indonesia. Dan lagu ini juga pernah menjadi soundtrack film. Pendengar, itu ada Dialopa dengan suara khas dari Once. Tentunya juga liriknya menggambarkan kekaguman dan juga perasaan cinta kepada seseorang yang begitu berarti. Cocok sekali tanda yang sudah jatuh cinta ya, yang sedang menang seseorang, atau mungkin diam-diam masih menyimpan sebuah nama di hati.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan Satu Buah, lagu dari Dewa 91. Pendengar, Jepang mengirim kapal tempur Kunisaki, 3 helikopter CH-47 dan juga 6.000 personil Japan Self Defense Force dengan ke Indonesia ya, atau JSDF untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan. Dan misi ini itu diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Jumat kemarin dan merupakan bagian dari kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang di bidang bantuan kemanusiaan serta juga penanganan bencana. Nah, karhutla di Kalimantan hingga akhir Agustus 2026 itu dilaporkan semakin meluas, yakni dengan Kalimantan Barat mencatat lahan terbakar lebih dari 38.000 hektar. Kabut asap juga berdampak pada kesehatan warga, termasuk juga meningkatnya kasus ISPA di sejumlah wilayah. Nah, bantuan Jepang ini diharapkan mendukung operasi pengendalian dan juga pemadaman kebakaran di wilayah terdampak. Itu yang dengar, Jepang ini telah resmi mengirimkan 60 personil, kemudian juga ada kapal amfibi JS Kunisaki dan juga helikopter CH-47 untuk membantu padamkan karhutla di Kalimantan. Informasi ini berdengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat petang.

92,8 FM dari Pintu Pringer. Satu balik dari Rosa takkan berpaling darimu di sore hari ini. Matang kita ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pringer Indonesia ini menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025 dan juga tahun 2026 ini. Jadi data dari USDA Foreign Agricultural Service ini mencatat

produksi kopi Indonesia mencapai 12,37 juta kantong berkapasitas 60 kg. Nah, jumlah tersebut itu setara dengan sekitar 742 ribu ton atau 7% dari produksi kopi global, dan kontribusi Indonesia ini hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada di posisi ketiga. Kemudian Brazil masih memimpin dengan produksi 63 juta kantong atau 35% dari total produksi dunia. Dilanjutkan dengan Vietnam berada di posisi kedua dengan 31,7 juta kantong atau 18% disusul dengan Kolombia dan juga Indonesia. Nah, kekuatan kopi Indonesia pendengar ini terletak pada keragaman wilayah dan juga jenisnya, yang mana sentra produksi terbesar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga ke Papua. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia, selain menghasilkan beragam Arabica dengan cita rasa khas setiap daerah. Itu dia pendengar, Indonesia ini menjadi penghasil kopi terbesar keempat di dunia, produksi 742 ribu ton atau 7% dari pasokan global. Kita cukupkan pendengar untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya seperti biasa dari pukul 17 sampai dengan pukul 18 atau 1 jam ke depan, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar kamu sampai dengan 1 jam nanti. Dan tentunya akan kami hadirkan juga informasi-informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi yang kemana-mana, tetap bersama kami di 98,8 FM RRB Tuhan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Anda masih mendengarkan RR

Tengku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintang Penyiar. Satu buah lagu dari Iwan, Ida dan Ici berkata kurang kari peringat di kesempatan sore hari Maret kita pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintang Sore untuk yang disiarkan tepatnya pada hari Senin, hari Sabtu ya, pukul 17.55 menit tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2020. Saya Asri Bari pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Di Lintas Bintang Malam Anda akan ditemani rekan kami Freddy Siswanto sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Bakar Tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Saya pendengar Freddy Seswanto kembali menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan malam edisi hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pastinya dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar yang paling spesial nantinya, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 untuk gelaran Dendang 988 karaoke di udara ya. Pastinya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, Anda bisa bergabung berikan nantinya dalam gelaran Dendang 988 pada nomor telepon kita 0739 61655, ataupun bergabung di line WhatsApp 0811 7901 655. Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan nantikan ataupun kita akan jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengajar.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Mendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal, nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah, bisa tersolusi dengan pasti. Dan yakinlah, Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Pada hari kita bergabung bersama dengan program A1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita secara sentral.
1: Mobile application RRI Digital.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya Otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi kebuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan, tiap hari. Pukul sehari-sehari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, cuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul, sampai di atas.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkering enggak sih, tidak untuk apa enggak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut saya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
10: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
12: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
10: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Nilu Gede Sukardiasi menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
13: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong 70% penyebabnya.
10: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
14: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
15: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
14: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
16: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
14: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Musik. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jaya Wijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Madure, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menutup komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup grand final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seharusnya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Pingpong League ataupun dari Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Mebuhan-Bezar dan juga Pindi Marsala Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Sutiamina dan Dwi Oktasiani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar nantinya. Ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian yang sementara pendengar apa yang disampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Mirap Lili Tuloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: profil pahlawan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita ikuti warta berita sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Masih kembali pendengar, kami sajikan selanjutnya ataupun berikutnya beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk menemani malam minggu, malam yang panjang Anda. Dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang nantinya akan kami update untuk menemani semua aktivitas Anda di malam hari ini.

Berdengar, pernah nggak sih ketika Anda berkendara ataupun sedang dalam perjalanan gitu ya, pas lihat ban, ada kerikil yang nyelip di ban. Nah, pendengar, kerikil yang terselip di ban mobil ataupun ban motor kita itu tidak selalu berbahaya. Tetapi, tetap perlu mendapatkan perhatian serius ataupun sesuai dengan letak dan kondisinya. Pada banyak kasus, kerikil hanya tersangkut sementara dan akan terlepas dengan sendirinya saat kendaraan digunakan. Nah, kerikil yang berada di jalur tapak ban umumnya tidak menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan berkendara. Meski demikian, jika jumlahnya cukup banyak, sebaiknya dibersihkan ketika melakukan pemeriksaan rutin pada kondisi ban. Berbeda halnya, jika kerikil tersebut benar tertancap cukup dalam hingga mendekati ataupun menembus lapisan ban. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kebocoran, terutama apabila benda yang menancap sebenarnya merupakan batu tajam ataupun serpihan logam. Selain berpotensi menyebabkan kerusakan, kerikil yang tersangkut juga dapat menimbulkan suara klik-klik saat ban berputar. Suara tersebut memang lebih ke bersifat mengganggu aja ya daripada berbahaya, tetapi tetap menjadi tanda bahwa ban perlu diperiksa. Pemeriksaan ban secara berkala sangat penting untuk memastikan tidak ada benda asing yang berpotensi merusak permukaan ban. Dengan pemeriksaan rutin, pengendara juga dapat mendeteksi lebih awal jika terdapat kerikil atau benda tajam yang tertancap. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip kembali masih dari situs kami di rri.co.id, dan Anda dapat mengikuti siaran RRI Bintuhan melalui aplikasi RRI.

Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.

0: dan kala terjadi bencana. Yang perlu dilakukan, pertama, stok air minum dan makanan untuk 3 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, siapkan peralatan penting untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga. Ketiga, siapkan obat-obatan P3K. 4, siapkan juga obat-obatan keperluan pribadi. Berikutnya adalah lengkapi peralatan lampu senter dan juga cadangan batu baterai. 6, siapkan radio dan ekstra baterai untuk bisa mendengarkan siaran seperti Radio Republik Indonesia atau RRI tentang perkembangan situasi bencana. 7, siapkan sejumlah uang dan dokumen penting yang sudah dipres agar aman seperti ijazah sertifikat rumah dan tanah, BPKB kendaraan, dokumen asuransi, surat kepemilikan aset, sertifikat kelahiran, dan semua yang dianggap penting lainnya. 8, siapkan tas berisi pakaian, jaket, dan sepatu untuk dikenakan selama proses evakuasi dan juga saat berada di lokasi pengungsian. 9, siapkan peralatan yang mendukung saat mengungsi, seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir, pembersih higienis berupa tisu basah, pembersih tangan, dan perlengkapan mandi yang diperlukan. Tentunya, di luar catatan 10 barang penting ini, siapkan juga peralatan handphone Anda, serta tambahkan barang-barang penting lainnya yang menurut Anda sangat diperlukan. Inilah tas darurat yang bisa digunakan pada saat siap-siaga untuk kebencanaan. Mari tingkatkan kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana.
1: Delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: apa ini, apa artinya ya? Pohoi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk tuk tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit tuh lah. Kok repot sih? Nah, kan bunyi.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja, toh. Di WA gitu, loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya, tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
1: Iya, iya.
2: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita coba sajikan satu informasi berikutnya untuk Anda yang pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Pendengar, kulit buah semangka ya. Nah, ini kulit buah semangka yang sering kali terbuang sia-sia, ternyata memiliki kandungan nutrisi yang sangat melimpah dan berguna bagi tubuh manusia. Bagian putih yang keras ini kaya akan serat, vitamin C, vitamin B6, serta berbagai macam mineral seperti kalium dan magnesium. Peneliti mengungkapkan bahwa porsi kulit semangka menyumbang sekitar 40% dari total bobot buah tersebut. Pemanfaatan bagian ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan pribadi, tetapi juga efektif mengurangi limbah organik rumah tangga. Salah satu keunggulan utama dari kulit semangka adalah tinggginya kadar asam amino L-citrulline di dalamnya. Senyawa ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah sehingga mampu melancarkan sirkulasi dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Pasokan oksigen ke seluruh jaringan otot juga menjadi jauh lebih optimal berkat aliran darah yang lancar. Dampaknya, konsumsi olahan kulit semangka dapat meningkatkan stamina tubuh serta mencegah rasa lelah yang berlebihan saat berolahraga. Tingginya kandungan serat pangan dalam bagian putih semangka sangat efektif untuk melancarkan sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup dari bahan alami ini mampu mencegah terjadinya sembelit dan menjaga kesehatan mikroflora usus. Pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, benar? Masih kita coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda bergabung dalam gelaran Dendang 988.

Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bin Tuhan. Pastinya pendengar sesaat lagi ya, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739616555 dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Kami pastikan teman-teman semua bisa bergabung sekali lagi di line telepon kita 0739616555 ataupun di nomor WhatsApp RRI Bin Tuhan 0811-7901-655 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bin Tuhan.

Ya pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda, tepat pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan.

0: kita pasang papan tanda titik kumpul di sini, Dul.
1: Ah, siap, Komandan. Laksanakan. Tapi kenapa warga harus kumpul, Atu Dan?
0: Loh. Bukan nyuruh warga kumpul, Dul. Kita pasang papan titik kumpul. Fungsinya sebagai tempat paling aman kalau ada bencana alam, seperti gempa bumi atau erupsi gunung, Dul.
1: Siap, Komandan. Saya baru tahu, Dan. Hayu, atuh, kita pasang di depan pos Hansip saja, Dan.
0: Tidak harus di depan pos, Dul. Titik kumpul itu harus di lokasi yang lapang dan diperkirakan aman dari bencana, Dul. Udah, kamu ikut saya saja.
1: Siap, Komandan. Ikut kemana, Dan?
0: Aduh, Dul. Daripada banyak tanya, mendingan kamu banyak makan, Dul.
2: Mozaik Nusantara.

0: Ada yang menarik dari Dusun Rampasasa di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagaikan dalam sebuah dongeng-dongeng orang kerdil, semua penduduk di Dusun Rampasasa ini bisa dibilang dihuni oleh komunitas orang Kate. Tinggi badan warga Rampasasa umumnya di bawah 145 cm untuk laki-laki dewasa, 135 cm untuk perempuan, dan yang paling tinggi berkisar 151 cm. Jika kita bertanya pada orang dewasa di Dusun Rampasasa, berapa tinggi badan mereka? Mereka tanpa malu-malu menjawabnya dengan angka yang pasti, seperti 140 cm, 138 cm, atau 143 cm. Warga Rampasasa tahu dengan pasti tinggi badan mereka karena di dusun ini sering dilakukan pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh lembaga independen ataupun perguruan tinggi. Tinggi badan warga Rampasasa ini memang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Dari hasil penelitian disebutkan, kenapa tubuh warga Rampasasa KT dikarenakan faktor keturunan. Selain itu, adanya pengaruh adat. Warga di sana tidak boleh menikah dengan orang luar di Dusun Rampasasa. Mereka harus menikah dengan sesama warga dusun atau yang disebut dengan kawin tungku atau kawin sedara.
1: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

2020 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dengar lagu dari Lafarian dengan Perpisahan Termanis. Ini menjadi lagu terakhir ya untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini. Ini lagunya penuh nostalgia kalau menurut saya ya. Karena lagu ini pas kita lagi zaman-zamannya kelas 3 SMA kalau nggak salah ya, mendekati perpisahan sekolah, wah, lagu ini lagi tenar-tenarnya dan pas cocok aja gitu ya buat didengerin. Ya benar, lagu ini bisa menjadi satu lagu untuk perpisahan termanis untuk teman-teman yang kita harapkan semuanya masih bisa terjalin dengan baik untuk tali silaturahminya pasti ya. Alin dengan baik untuk tali silaturahminya pasti ya. Kita sajikan pendengar selanjutnya ataupun kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 616 555 dan juga di nomor WhatsApp 0811 7901 655 untuk gelaran Dendang 988 karaoke di udara. Pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar lagu-lagu dangdut dalam gelaran Dendang 988 kami sajikan untuk Anda.

lagi pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk Dendang 988 di malam hari ini. Ada Erni Ardita dengan Mengapa dan juga ada Eva Bonita featuring Fazal Dad dengan Boleh Boleh. Saat ini pukul 21:08 waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan gabungan teman-teman berikutnya, pendengar kita coba sajikan satu informasi terbaru untuk Anda ya. Ini informasi datang dari dunia olahraga, di mana ada dua pemain Indonesia ataupun tim nasional Indonesia yang bermain di liganya masing-masing. Berdengar. Dua orang bek Indonesia ini bermain untuk klubnya masing-masing. Ada Calvin Verdong yang berhasil menahan imbang juara bertahan Paris Saint-Germain di Liga Prancis saat keduanya bertemu di Liga Prancis. Mendengar. Dan untuk Calvin Verdong sendiri, dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 dan berhasil memberikan satu umpan kunci ataupun key pass untuk gol kedua yang dicetak oleh Lille, mendengar, di pertandingan PSG melawan Lille untuk Ligue 1 Prancis. Sementara itu, dari Liga Belanda, Justin Hubner tampil 90 menit untuk klubnya Fortuna Sittard pada pekan keempat Liga Belanda ataupun Eredivisie. Justin Hubner tampil hingga peluit panjang dan membantu timnya meraih kemenangan tipis dengan skor 2-3. Sayang banget pendengar, di pertandingan ini Justin Hubner harus menerima kenyataan mendapatkan kartu kuning dan juga melakukan gol bunuh diri ke gawangnya sendiri ataupun own goal di penghujung babak kedua. Namun gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan. Skor kemenangan tetap menjadi 2-3 untuk Fortuna Sittard dan juga Justin Hubner. Kalau untuk Ole Romney sendiri yang satu klub dengan Justin Hubner, dia absen karena mendapatkan skorsing ya akibat mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Nah, berdasarkan untuk dua informasi ini kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, Semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah, karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
6: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
7: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
7: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
7: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
8: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi. Niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah. Maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
8: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
8: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
9: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

Badger, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, terus memantau aktivitas 69 gunung api aktif di Indonesia. Sejumlah gunung api saat ini berada pada tingkat aktivitas yang perlu diwaspadai, di antaranya Gunung Lewotobi Laki-Laki, Gunung Semeru, dan Gunung Anak Krakatau. Saat ini berada pada level 3 atau siaga, seperti yang diungkapkan Kepala PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada hari ini. PVMBG menyebut setiap gunung api memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Gunung Semeru misalnya, tercatat lebih sering mengalami erupsi dibandingkan sejumlah gunung api lainnya. Sementara itu, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pemantauan dilakukan menggunakan berbagai metode, mulai dari pemetaan visual dan pemantauan ketinggian kolom abu. Selain itu, PVMBG menggunakan seismometer untuk merekam aktivitas kegempaan. Nah, informasi mengenai aktivitas gunung api juga dapat diakses masyarakat melalui laman Magma Indonesia di magma.esdm.go.id ataupun magma.esdm.go.id. PVMBG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan. Dan pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Dan tadi teleponnya sempat berdering ya, tapi berdering cuma sekali, hanya miss call kali ya. Dan pastinya untuk gelaran Dendang 988 kali ini, pendengar, masih kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739-61655 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kembali, kita sajikan beberapa lagu dangdut berikut ini, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan.

0: seperti yang saya sebut tadi?
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

98,8 MHz RRI Bintuhan. Saat ini pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar berita ya, ada banjir bandang yang terjadi di Nepal dan juga Tibet. Pendengar, untuk informasi kita kali ini, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 23 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Nah, berikan Anda bisa mengklik situs kami di rri.co.id untuk informasi lebih lanjut, serta mendengarkan siaran RRI dan juga mendapatkan berita terkini dengan mendownload aplikasi RRI Digital di App Store dan Google Play. Untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, kami kutip dari laman Instagram RRI Programa TV.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

Pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ada ini Cynthia berdengar dengan jam 5. Kita berada. Ya, kita saat ini berdengar sudah memasuki sesi ataupun segmen kita yang terakhir ya untuk gelaran DNA 988, lagu-lagu dangdut kita di malam hari ini ya, karaoke di udara. Saat ini pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Bintuan dimanapun berada yang tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Lebih kurang 12 menit ke depan pendengar, 18 menit ke depan ya, masih akan kami sajikan beberapa lagu dangdut spesial pilihan untuk Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk menemani suasana malam hari Anda jelang beristirahat di hari ini ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan coba sajikan beberapa lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia agar teman-teman tidurnya malam hari ini bisa nyenyak ya. Setelah capek banget seharian beraktivitas, seharian mengulik tenaganya sedemikian rupa ya. Mudah-mudahan tenaga yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan di hari ini bisa menjadi berkah pastinya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Selamat malam, lagu-lagu dangdut masih kami sajikan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RR.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Minggu, maksud kami di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Freddy Siswanto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali pendengar besok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Pukul 6.06 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freddy Sesanto kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini, di hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, pukul 5.15 ataupun saat lagi kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti rangkaian acara menarik di pagi ini ya. Diawali dengan religi pagi pastinya pukul 5.15, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan warta berita daerah tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan info perakiran cuaca pendengar langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG serta warta berita sentral pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Kita awali kebersamaan kita di lintas bintuhan kali ini pendengar dengan lagu religi untuk kita jelang bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar sentuhan iman program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan salat subuh sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah sentuhan iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Insyaallah dengan kita memperbanyak selawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak-anak, kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita. Lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai salat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Daksur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, terus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana, Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Daksur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian
Kalau seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya, ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya ya Rasul. Masya Allah, engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi, akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia juga punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang ini. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling maaf-memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dari kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya,
adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita saling maaf memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah, si A, ambil itu, segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya, begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan, kita puji. Subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita, atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum kisos atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum kisos bunuh, dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Dia membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita, tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa, balas nyawa, tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah, itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah, itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah, kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Thaif, Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan Bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka, semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah, karena kesabaran Rasulullah, sehingga termasuk di Indonesia, itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaAllah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah beri kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sari berita. Masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap segala resiko penyebab kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 1.147 orang terkonfirmasi menderita tuberkulosis atau TBC hingga Agustus 2026. Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Meski peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu Utara skalanya kecil, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap segala resiko penyebab kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2026, sudah ada 49 peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Bidang Damkar Dinas Satpol PP dan Damkar Bengkulu Utara, Aan Alam Syah menjelaskan, dari jumlah tersebut, 27 kejadian disebabkan oleh korsleting listrik. Selain itu, angka peristiwa kebakaran pada tahun ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2025, yang selama setahun tercatat hanya ada 23 peristiwa kebakaran. Meski jumlah kejadian lebih sedikit, namun kerugian material pada tahun 2025 justru lebih besar, yakni mencapai 11,2 miliar rupiah. Sedangkan total kerugian material pada peristiwa kebakaran pada tahun ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah. Hanya saja, pada tahun 2025 tidak terdapat korban jiwa. Aan Alam Syah menambahkan, dari seluruh peristiwa kebakaran yang terjadi pada tahun ini, terdapat 4 kebakaran lahan, namun kebakaran lahan tersebut dalam skala yang relatif kecil.
2: Untuk saat ini bulan Agustus

0: menjadi kebakaran yang lebih besar. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah di kawasan pemukiman maupun lahan tanpa pengawasan, membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan memastikan api kompor benar-benar padam setelah digunakan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pemda Kota Bengkulu imbau warga waspadai potensi kebakaran saat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
2: Pemerintah Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi sumber api selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas ditambah angin kencang dinilai dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, baik di lingkungan rumah maupun tempat lainnya. Masyarakat diminta untuk selalu waspada serta memastikan kondisi di dalam rumah aman sebelum ditinggalkan. Menurutnya, pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Warga diminta memastikan sumber-sumber api tidak ditinggalkan begitu saja dan memperhatikan kondisi lingkungan yang mudah terbakar. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap aktivitas pembakaran sampah maupun penggunaan peralatan yang dapat memicu munculnya api. Terlebih kondisi angin kencang dapat membuat api dengan cepat menjalar ke area lain.
3: Di beberapa daerah banyak yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka masing-masing kepada tingkat bawah RT kami mengimbau, kemudian lurah, camat, dan seluruh warga Kota Bengkulu agar berhati-hati. Terutama dipastikan betul ketika misalkan kita masak, pastikan betul setelah masak tidak ada api yang masih menyala. Lalu
2: Pemkot Bengkulu berharap masyarakat dapat saling mengingatkan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Angka pencegahan sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran serta melindungi rumah, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar. Dedi menegaskan kondisi cuaca kemarau harus menjadi perhatian bersama. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan menggunakan sumber api, potensi kebakaran di wilayah Kota Bengkulu diharapkan dapat ditekan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sisa waktu semakin menipis, pelaku usaha di Kabupaten Kaur didorong segera kantongi sertifikat halal. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sekretaris Diskuperda Kaur, Hayan Nganto, menegaskan bahwa sosialisasi dan informasi mengenai kewajiban ini sebenarnya sudah digencarkan sejak tahun 2024 lalu. Pemerintah daerah terus mendorong para pelaku usaha agar tidak menunda-nunda proses pendaftaran yang penting bagi keberlanjutan bisnis mereka. Langkah proaktif ini diambil karena batas waktu akhir atau deadline bagi UMKM untuk mengantongi sertifikasi halal akan jatuh pada bulan Oktober 2026 datang.
5: Dari 2024, semenjak aturan, kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, dari 2014, itu disahkan, kita sudah memberitahukan kepada UMKM, terutama yang UMKM binaan, karena kita ada media di sana, kita sudah beritahukan bahwa ini ada kewajiban dari UMKM untuk melaksanakan sertifikasi halal yang terakhir di 2006.
4: Ditambahkan oleh Hayan, pihak Diskuperda Kaur berharap momentum waktu yang tersisa beberapa bulan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan regulasi nasional, melainkan juga perlindungan konsumen, sekaligus peningkatan daya saing produk lokal di Kabupaten Kaur di pasar yang lebih luas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai para anggota Persatuan Wedatama Republik Indonesia atau PWRI tetap memiliki peran penting dalam pembangunan daerah meski telah memasuki masa purna tugas. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, mengatakan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN merupakan pejuang yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara demi menciptakan pelayanan publik yang optimal sesuai cita-cita pendiri bangsa. Menurut Nandar, pengabdian para anggota PWRI tidak serta-merta terhenti setelah memasuki masa pensiun. Pengalaman panjang, pemikiran, serta gagasan matang yang dimiliki para purna tugas ini masih sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ia menambahkan

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu sejauh ini masih sering melibatkan para anggota PWRI untuk memberikan sumbangsih ide strategis yang lahir dari pengalaman berharga mereka selama aktif menjabat. Acara peringatan HUT ke-64 PWRI menjadi momentum krusial untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para pensiunan ASN selama ini. Generasi muda Bengkulu promosikan wisata lewat lomba video kreatif. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
1: Ketua Panitia Lomba Video Konten Kreator Wisata Bengkulu dari Ikatan Putra Putri Wisata Bengkulu, Emrasa Alfari, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemuda-pemudi untuk turut memperkenalkan destinasi wisata di daerah masing-masing melalui karya video kreatif. Sebanyak 14 peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga karyawan mengikuti perlombaan tersebut dan menampilkan berbagai potensi wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Setelah melalui seluruh proses penilaian, panitia menetapkan 3 pemenang dalam lomba video wisata Bengkulu, yaitu juara 1 diraih Eki Fajri Ardiansa, siswa SMA asal Bengkulu Utara, dengan tema Pesona Wisata Edukasi dan Konservasi Gajah. Juara 2 diraih Yosi F.T. Darmini, seorang guru asal Bengkulu Tengah dengan tema Cerita dan Pesona Sejarah Benteng Malabro, sedangkan juara 3 diraih Mutiara Widya Rahmadania, mahasiswa asal Kota Bengkulu dengan tema Pesona Wisata Alam Bukit Hitam.
2: Para peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam membuat konten, tetapi juga turut mengenalkan destinasi wisata, budaya, sejarah, dan berbagai potensi daerah Bengkulu kepada masyarakat luas. Saya sangat mengapresiasi antusiasme dan kreativitas seluruh peserta.
1: Menurut Rasya, Lomba Video Wisata Bengkulu merupakan kegiatan positif yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus ikut mempromosikan pariwisata daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dengan jangkauan peserta yang lebih luas, sehingga semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap wisata, budaya, dan sejarah Bengkulu. Serta karya yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai karya perlombaan, tetapi dapat menjadi media promosi pariwisata Bengkulu kepada masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Bisar Sianipar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 1.147 orang terkonfirmasi menderita tuberkulosis atau TBC hingga Agustus 2026. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan penanganan dan pengobatan hingga tuntas. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Edriwan Mansur mengatakan, penanganan TBC kini diperkuat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Selain pemeriksaan kesehatan umum, masyarakat juga menjalani screening untuk mendeteksi TBC sejak dini, sehingga pasien yang terindikasi dapat segera mendapatkan pendampingan dan diarahkan menjalani pengobatan. Edriwan menyebut salah satu tantangan dalam pengendalian TBC adalah masih adanya pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran, yang dapat meningkatkan risiko penularan dan menyulitkan upaya pengendalian penyakit.
3: Dan kita sudah ada angkanya tiap di kabupaten kota terhadap orang-orang yang berisiko terhadap penyakit TBC. Jadi kita sudah punya menyusun kriteria-kriterianya. Dan terutama yang kita pelihara ini sekarang adalah bagaimana penanganan kasus yang sudah ada. Orang-orang yang menderita TBC bagaimana penyembuhannya. Dan kita mencari menemukan kasus-kasus baru. Banyak sekali kasus-kasus yang mau kita temukan. Cuman dalam kondisi sekarang itu ada beberapa keterbatasan dan inilah yang makanya kita sinergikan dengan berbagai macam kegiatan lain.
0: Untuk memperkuat deteksi dini, pemerintah telah menyiapkan 393 lokus screening TBC di sejumlah wilayah Bengkulu dengan dukungan pemerintah pusat berupa pemenuhan kebutuhan alat screening. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Kemplang panggang tradisional tetap digemari dan memiliki peminat di hati penikmatnya. Selengkapnya dilaporkan Bunga.
4: Kemplang panggang merupakan salah satu cemilan berbahan dasar ikan yang masih diminati masyarakat. cita rasa gurih dengan tekstur renyah membuat makanan ini tetap menjadi pilihan cemilan, terlebih jika disantap bersama sambal. Salah satu usaha kemplang panggang berada di Gang Adam Malik 5A, Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Proses pembuatannya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari menggiling ikan, mencampurkannya dengan sagu dan garam, menguleni adonan, mengukus hingga menjemurnya sebelum dipanggang. Salah seorang pembuat kemplang panggang, Eli, mengatakan usaha tersebut dirintis setelah sebelumnya bekerja dengan orang lain sejak masih gadis.
5: Awalnya ya kita kerja sama orang dulu kan, waktu masih gadis dulu. Terus pas sudah nikah ya kita coba-coba cari, karena kerja sama orang tidak dibolehkan sama suami kan. Jadi ya kita buka sendirilah usaha kayak gini.
4: Ikan laut menjadi bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kemplang panggang karena harganya lebih terjangkau dibandingkan ikan sungai. Setelah dijemur hingga kering, kemplang kemudian dipanggang menggunakan arang dengan alat berupa besi yang dirakit sendiri. Pemanggangan menggunakan arang memberikan aroma khas pada kemplang sekaligus membuat teksturnya menjadi lebih renyah sebelum siap dijual. Dalam sehari, produksi kemplang panggang dapat mencapai sekitar 30 bungkus dengan harga Rp10.000 per bungkus. Kualitas rasa dijaga dengan memperhatikan jumlah ikan yang digunakan agar cita rasa ikan tetap terasa. Sementara sambal dibuat dengan cabai yang cukup banyak agar rasanya lebih kuat dan teksturnya kental. Pemasaran kemplang panggang dilakukan secara langsung dari rumah di lokasi usaha tersebut. Minat masyarakat masih cukup baik karena setiap kemplang yang dipanggang biasanya habis terjual. Bahkan terkadang permintaan membuat produksi kewalahan. Usaha kemplang panggang tersebut diharapkan dapat terus berjalan lancar dan semakin dikenal masyarakat. Proses pembuatannya secara manual tetap dipertahankan untuk menjaga kualitas dan cita rasa kemplang yang dihasilkan. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Bawaslu Kabupaten Kaur melaksanakan uji petik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Beberapa waktu lalu kegiatan ini langsung dihadiri oleh Kordiv HPPH Bawaslu Kaur, Titi Firda Kusni beserta staf dan jajarannya. Titi menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengungkapkan kegiatan juga dilakukan untuk memastikan PDPB berjalan sesuai ketentuan serta mendorong terwujudnya data pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir, dan transparan. Titi menambahkan Bawaslu Kaur berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih guna menjaga hak pilih masyarakat dan mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan gemar membaca masyarakat khususnya para pelajar. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa hingga umum untuk mengaktifkan kembali budaya gemar membaca dengan berkunjung ke perpustakaan daerah. Kini perpustakaan daerah tidak lagi sekedar tempat menyimpan buku tua. Saat ini sudah bertransformasi menjadi pusat literasi berbasis inklusi sosial. Perpustakaan daerah kini menawarkan pengalaman membaca yang modern, nyaman, dan edukatif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaur, Saleh John, mengatakan, fasilitas modern dan koleksi lengkap Perpustakaan Daerah Kaur menyediakan ribuan koleksi buku, fiksi, dan non-fiksi terbaru, ruang baca ber-AC, serta area ramah anak. Bagi mahasiswa dan pekerja, tersedia akses internet cepat atau wifi gratis, dan fasilitas lain untuk mengerjakan tugas atau bekerja dengan suasana tenang. Pihak perpustakaan berkomitmen mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan mengadakan berbagai program menarik seperti diskusi buku bulanan, kelas literasi, workshop menulis, hingga sesi bercerita atau storytelling untuk anak-anak.
7: Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional.
6: Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, perpustakaan daerah kini juga menyediakan aplikasi perpustakaan digital, cukup unduh di smartphone. masyarakat dapat meminjam dan membaca e-book secara gratis kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, Saleh Jun mengajak mari jadikan perpustakaan daerah sebagai tujuan wisata edukasi terpopuler keluarga. Kunjungan ke perpustakaan adalah investasi terbaik untuk memperluas wawasan dan membangun generasi cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu akan melaksanakan Musyawarah Daerah atau Musda pada Oktober 2026. Musda tersebut diagendakan untuk memilih Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu yang akan melanjutkan kepemimpinan organisasi. Ketua Kuarda Bengkulu Hamka Sabri mengatakan pelaksanaan Musda menjadi bagian dari agenda internal organisasi untuk menentukan kepemimpinan Kuarda Bengkulu selanjutnya. Ia berharap proses Musda dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa gerakan pramuka di Bengkulu semakin berkembang.
8: Kita selanjutnya secara internal kita akan melaksanakan musyawarah daerah, yaitu memilih ketua kuartir daerah gerakan pramuka 07 Bengkulu. Insyaallah di bulan Oktober kita akan lakukan musyawarah daerah. Mudah-mudahan nanti yang meneruskan dapat lebih giat dan dapat lebih meningkatkan gerakan pramuka di Provinsi Bengkulu.
0: Hamka Sabri berharap ketua yang terpilih nantinya dapat lebih aktif dalam meningkatkan kegiatan dan peran gerakan pramuka di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, kepemimpinan berikutnya diharapkan mampu melanjutkan sekaligus memperkuat berbagai program kepramukaan di daerah. Tren olahraga sepatu roda atau rollerblade kini kembali digandrungi oleh anak muda Kota Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Anggun.
9: Bermain sepatu roda menjadi salah satu aktivitas olahraga yang diminati anak muda di Kota Bengkulu. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan menjaga kesehatan jantung. Aktivitas bermain sepatu roda dan skateboard sempat ramai dilakukan di halaman Masjid Raya Baitul Izzah, Bengkulu. Tempat tersebut dimanfaatkan anak-anak dan remaja untuk berkumpul, berlatih, sekaligus mengisi waktu luang bersama komunitas lokal. Selain hiburan dan olahraga, bermain sepatu roda juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan. Bagi masyarakat yang ingin mencoba, tersedia penyewaan sepatu roda dengan tarif sekitar Rp20.000 per jam dan terbuka bagi anak-anak maupun remaja. Salah satu anggota komunitas, Bunga, mengatakan minat masyarakat terhadap olahraga sepatu roda mulai mengalami peningkatan. Menurutnya, komunitas tersebut belum terbentuk secara formal dan sejauh ini, para anggota hanya berkomunikasi melalui grup untuk menentukan waktu bermain bersama.
10: Kita udah mulai rame ya kak, tapi untuk komunitas sebenarnya kita belum pembentukan secara formal gitu. Kita tuh sebenarnya cuman kumpul-kumpul aja awalnya, kita bikin grup, semua gabung, kita kumpulin. Kalau ada info-info main, kita kasih tahu di situ, info rolling, info main, kita kasih tahu di situ.
9: Kegiatan bermain sepatu roda biasanya dimulai sekitar pukul 4 hingga tengah malam. Namun keterbatasan fasilitas dan lapangan menjadi salah satu kendala, sehingga para pemain berharap pemerintah dapat menyediakan ruang publik khusus yang aman dan nyaman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di tempat ibadah. Sementara itu, Brian mengaku tertarik bermain sepatu roda karena melihat banyak anak muda yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai olahraga ini menarik karena dapat dilakukan bersama-sama, menyenangkan sekaligus menjadi aktivitas positif bagi anak muda.
11: Kalau menurut saya untuk kegiatan ini menarik dikarenakan rame, seru, dan juga kan salah satunya olahraga.
9: Harapan anak muda di Kota Bengkulu, khususnya aktif bermain skateboard pada malam hari, agar tersedia fasilitas publik yang aman dan juga nyaman untuk beraktivitas. Dengan adanya tempat yang layak, mereka dapat menyalurkan kreativitas dan berekspresi melalui kegiatan positif, sehingga dapat terhindar dari kenakalan remaja maupun aksi balap liar. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati hari libur Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami update informasi Anda pagi ini dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno, ada Mbak Evi. Mbak Evi, silakan laporannya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lepong, Rejang Lepong, dan Kepahyang. Pada malam hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lepong, dan Lepong. Pada dini hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lepong, dan Rejang Lepong. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.
3: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa lawannya.
6: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
7: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
5: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa lawannya.
8: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Yang menjelaskan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
5: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
8: Wabes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Wabes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi.